Rizka, makasih banget ya Rizka. Kemudian ada Ayu. Ayu, bentar lagi diputerin ya lagunya ya. Masih nyari-nyari. Mudah-mudahan ketemu ya di list kita ya. Yang sudah menyapa juga di fanspage Facebook. Coba kita refresh dulu. Ada siapa ya di sini ya? Ada Ayu Parwati sudah menyapa kita. Kemudian ada Mustika. Terima kasih banyak dari... Ini kalau gak salah dari Karangasem ya. Kemudian Rai di Kerobokan. Wah, makasih sudah sapa. Ada yang menyapa dari Mengwi juga, ada yang Sutama. Kemudian selamat pagi saya untuk Widiantara, makasih ya. Wayan Siaja, makasih dari Ubud sudah menyapa. Kemudian Sugina Dinastra. Terus ada siapa lagi nih? Ada Sangtu, thank you banget. Wayan Berita. Ada Oka Mulyarta, makasih loh udah kasih komentar di fanspage Facebook ya. Yang lain gimana nih? Yang lainnya lagi ngapain sih? Lagi ngapain? Lagi sibuk banget sampai-sampai enggak sempet WhatsAppin saya di sini. Kasih tahu dong, lagu kesukaannya kasih tahu di sini ya. 08113934 DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PenguinFMBali atau di X @RadioPenguinFM. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm feeling depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pinoy Pamilson Music Station, Como No by Aiken. Selamat, selamat pagi. Mau bilang selamat siang ya untuk Tracy ya. Emang siang di situ ya, Tres. Sudah bersiap-siap untuk lunch katanya sekarang ini, atau sekarang ini lagi berjalan menyusuri lapangan hijau yang penuh dengan sapi-sapi cantiknya. Eh enggak. Selamat menikmati suasana di situ ya, Tres ya. Hari Minggu 24 Mei 2026, semoga juga sahabat Pinoy menikmati suasana minggunya ya di rumahnya masing-masing, di areanya masing-masing. Kalau tadi ada yang kirimin saya foto, tadi itu pantai ya? Iya sih, pantai. Pantainya cantik banget, keren banget deh, pengen deh saya ke situ ya. Kapan-kapan ajak dong ke sana, itu keren banget. Namanya pantainya apa, coba dikirimin fotonya doang. Gak ada namanya, soalnya saya belum pernah tuh ngeliat pantai secantik itu ya di sini ya. Thank you banget ya, Ayu yang sudah kirimin saya foto pantai yang luar biasa cantiknya. Kemudian ada Rizka, thank you banget ya Rizka. Lagunya udah diputerin ya, Como No, udah. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah menyapa kita? Thank you banget loh sudah sapa-sapa kita ya. Ada Putu Oki, lagunya bentar lagi diputerin ya. Putu Oki. Putu dan Oki, enggak dong. Oki, ini lagi di mana kah? Lagi di Denpasar atau lagi di Klungkung nih? Kalau lagi di Klungkung, salam ya buat teman-teman di situ ya. Kemudian siapa lagi yang mau disapa, yang mau diputerin lagunya, kasih tahu saya sekarang juga lagunya. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali atau di X at Radio Penguin FM.
1: Entertainment News.
0: Ada siapa sih di sini yang lagi rame dan lagi diomongin banyak orang ya? Adalah JLo, sahabat Penguin FM, Jennifer Lopez, yang tuai kritikan selagainya saat berpose di depan paparazzi jadi viral. Jadi dalam video yang beredar tuh ya, JLo tuh tampak ingin memberikan foto terbaik sih selagi memamerkan outfitnya. Karena itu ia tidak mau keluar sampai areanya benar-benar kosong tanpa gangguan. Hal itu membuatnya disebut bak diva. Apa-apa toh? Emang diva, emang keren kan ya? Video tersebut menampilkan proses dibalik jepretan foto-foto menawan tersebut. Dalam postingan, JLo terekam berdiri di lobi hotel Four Seasons, menunggu para tamu hotel untuk lewat dan memberinya jalan. Tuh kan, emang baik kan? Daripada tabrakan sana-sini, ya enggak sih? Dan dapetin foto yang terbaik dong. Gitu, udah jangan nyinyir. Nah, kalau yang ini nih adalah band pop legendaris asal Denmark, Norwegia, Aqua. Jadi mereka tuh resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah lebih dari 30 tahun bersama. Grup yang dikenal lewat lagu ikonisnya Barbie Girl, Dr. Jones. Jadi kangen ya sama lagu Dr. Jones, ada gak sih? Nanti saya cari ya, mudah-mudahan ada ya. Hingga Cartoon Heroes itu menyebut keputusan tersebut sebagai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kenangan. Sayang banget ya, pengumuman itu disampaikan langsung oleh personal Aqua, yakni Rene Dief, Lane Nystrom, dan Soren Rested, melalui akun Instagram resmi mereka. Nah, dalam pernyataan yang ditulis dalam bahasa Denmark dan Inggris, mereka mengaku merasa inilah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan Aqua sebagai band live. Ya, bubar deh dia. Kalau yang satu ini lagi booming-boomingnya, yang satu ini lagi ngehits ya, udah hits sih ya dari kemarin-kemarin, adalah BTS, sahabat Pinoy FM, yang dipastikan akan memberikan penampilan spesial dengan hadir langsung dalam ajang penghargaan American Music Awards, AMA 2026. Kehadiran tersebut menandai kembalinya BTS di panggung American Music Awards setelah hampir 5 tahun. Berdasarkan pengumuman resmi nih dari pihak penyelenggara, pada Rabu lalu waktu Amerika Serikat, BTS dijadwalkan hadiri malam puncak penghargaan ke-52 tersebut di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada 25 Mei 2026. Ya, mudah-mudahan penampilannya jadi yang keren, pokoknya paling keren deh BTS.
1: Single on Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Radio Penguin.
3: Yes, I'm.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Tih?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya, nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: on your sweet music station, Small Steps, Big Impact. A new day has come. Ya dong, begitu bangun pagi, a new day has come. Dan kita punya banyak harapan ya di pagi itu ya, agar menjadi hari yang lebih baik, menjadi hari yang lebih menyenangkan, menjadi hari yang lebih membahagiakan untuk kita. Ya, amin. Seperti hari Minggu ini nih, perasaannya udah semakin bahagia, perasaannya udah semakin seneng gitu ya, kalau minggu ini akan jadi hari yang menyenangkan untuk kita semua ya. Yang sekarang ini saya juga seneng banget ya ketemu dengan bola kristal yang dari tadi tuh mondar-mandir, maju-mundur, mau muncul tapi gak jadi, gimana dong? Akhirnya ketangkep juga ya bola kristal ya. Udah siap ya bola kristal? 12 zodiak udah siap nih dari tadi untuk diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. Kita langsung saja.
1: This week horoscope.
0: 24 Mei 2026 berarti hari ini giliran Gemini ya sahabat Moon FM untuk kita ramalkan di nomor urut yang pertama. Gemini, sudah siap ya Gemini ya? Kalau Gemini, kata bola kristal, fokus di minggu ini adalah tentang identitas diri serta kemampuan komunikasi. Nah, Gemini akan lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan menunjukkan bakatnya minggu ini. Jadi, pergunakan momentumnya dengan baik ya Gemini ya. Sementara untuk Gemini, untuk asmaranya adalah sekarang ini lagi memasuki periode yang membuat pesona pribadi semakin kuat. Nah, hal ini juga memberi daya tarik alami sehingga hubungan sosial dan asmara terasa lebih hidup. Dari Gemini kita akan menyapa Cancer, selamat pagi. Karirnya sedang bergerak loh, bergerak lebih tenang dan stabil. Sementara peluang finansialnya mulai berkembang secara perlahan. Wah, seru banget nih. Untuk asmara gimana dong? Kayaknya Cancernya akan menikmati suasana emosional yang hangat dan penuh perhatian loh. Sehangat apa sih? Yang pasti perasaan hangat ini adalah perasaan yang nyaman. Dan ini akan membuka perasaan yang, ya boleh dibilang sih ini adalah perasaan untuk menunjukkan kasih sayang ya. Kita tinggalkan Cancer dengan senyum-senyum simpulnya. Sementara kita akan menyapa Leo yang kata bola kristal sih akan ada perkembangan positif dalam karir. Keuangan di minggu ini cukup stabil untuk Leo. Tetapi coba dilihat pengeluarannya. Kalau pengeluaran terkait gaya hidup, terkait lifestyle itu bisa meningkat. Jadi ya bisa diantisipasi lah kalau hubungannya dengan lifestyle ya. Tapi kalau kebutuhan dasar, kalau mengenai kebutuhan dasar itu kayaknya memang mesti diprioritaskan. Kalau lifestyle ya boleh lah ya diturunin dikit ya kan. Dari situ kita akan melihat ramalan Leo di sisi asmaranya. Kalau di sini sih terlihat Leo ini akan menjadi lebih reflektif ya dalam hubungan minggu ini. Walaupun ya banyak perhatian yang datang sih sebenarnya ya, dan nggak semua harus langsung ditanggapi dengan keputusan besar ya. Jadi ya udah, dipilih-pilih aja dulu atau di-review dulu boleh, diperhatikan dulu boleh ya kan. Nggak harus kasih keputusan hari itu juga. Virgo minggu ini sangat baik loh untuk pekerjaan yang membutuhkan detail dan organisasi ya. Kesabaran menjadi kekuatan utama. Virgo emang oke banget ya untuk urusan kayak gini. Sementara untuk asmara seorang Virgo ini akan mulai merasakan hubungan yang lebih ringan dan penuh pengertian. Dan komunikasi dengan pasangan maupun teman menjadi lebih jujur sehingga kesalahpahamannya lebih mudah diselesaikan. Amin. Lagi salah paham ya sama pasangannya ya. Gak apa-apa. Libra, apa kabar Libra? Kalau sekarang ini Libra sudah menampakkan arah yang lebih jelas di bidang pekerjaannya. Kemudian finansialnya juga perlahan membaik ya. Dan semakin baik. Tuh Libra udah ada tanda-tanda ataupun udah ada satu titik yang cerah ya untuk Libra. Dan untuk asmara seorang Libra, wah kalau ini sih sedang memasuki fase penting ya. Sedang memasuki fase penting yang membutuhkan kejelasan. Kalau komunikasi berjalan baik, hubungan bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Amin. Dari situ kita akan menyapa Scorpio. Libra, kita tunggu ya kejelasannya dari Libra ya. Sementara Scorpio sekarang ini kemampuan analisis dan fokus mendalamnya dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Nah, kalau Scorpio juga di sini terlihat di hubungan asmaranya, cukup emosional ya. Ada kemungkinan sih muncul jarak atau kesalahpahaman dalam hubungan jika dikomunikasikan tidak jelas, toh kan dimana-mana tuh komunikasinya harus jelas biar lebih gamblang gitu komunikasinya, lebih gamblang hubungannya, ya enggak? 6 zodiak sudah berjalan, sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. Tunggu 6 zodiak berikutnya ya.
1: Untuk apa aku diciptakan sebenarnya?

FM Your Sweet Music Station, Small Steps, Making Back. I think I'm addicted. Masih di Mutra Pagi Weekend ya. Ada yang nanya ini, kapan lagi dong bola kristalnya? Sabar, sebentar dong. Kita ketemu nanti di jam 9.20 dengan bola kristal ya. Emang sih 6 zodiaknya sedang muter-muter ya. Bola kristal juga butuh istirahat ya. Cukup 6 dulu. Nanti di jam 9.20 ya. Sabar. Selamat pagi untuk Rian Putra. Apa kabar? Rian Putra pengen dengerin lagunya Meteor Lover. Ini lagunya keren banget ya. Ditunggu ya Rian Putra ya. Kemudian siapa lagi yang sudah menyapa kita adalah ada Raka tumben nih sapa-sapa kita ya. Raka kemana aja tumben menyapa. Kemudian ada Angga, makasih ya. Ini lagunya agak-agak lama ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Outkast. Hey ya, keren tuh lagunya ya. Buat lari-lari dikejar anjing. Makasih sudah menyapa. Yang lain boleh dong kasih tahu. Yuk. Kasih tahu lagunya di rame ini muter pagi weekendnya 08113934 DM di Instagram, komen di fans page Facebook @PingwinFMBali atau di X kita @RadioPingwinFM. Selamat pagi untuk Koming Swerti yang sudah menyapa kita. Kemudian ada Ayu Parwati juga

Tadi udah disapa ya ini ya? Kenapa belum ditandai? Gimana dong? Adek-adek di Klungkung, makasih banget ya Kade yang ada di Klungkung. Salam ya buat teman-teman yang di Klungkung ya. Gimana? Hujan di situ atau sedang cerah-cerahnya? Mudah-mudahan hatinya juga cerah ya mengikuti suasana cuaca gitu ya. Hati bisa mengikuti suasana cuaca, jangan dong. Yang penting hatinya cerah walaupun di luar hujan, ya kan? Selamat pagi untuk Romi, apa kabar? Romi pengen dengerin lagunya siapa nih? Wah, na. Dwi, semangat siaran ya, thank you banget ya. Maafkan suara saya agak false kalau nyanyi, bukan agak lagi false, emang gak bisa nyanyi. Thank you banget ya pagi, thank you banget ya Romi ya. Hati-hati di jalan kalau misalnya lagi di jalan, kalau lagi di rumah, ya pokoknya menikmati rumah, suasana rumah, ya kan? Nah, kita lanjut lagi perjalanannya sebelum kita menuju ke bola kristal. Kita mau dengerin yang satu ini ya. Outcast, hey ya! 1, 2, 3!

0: Pinoto Music Music Station, Small Steps, Big Impact, Out of My Body. Yang tadi udah di-request ya, tadi ya. Siapa ya tadi request ya? Ada siapa sih yang request tadi? Pokoknya ada aja deh. Out of My Body katanya ya, thank you banget. Seneng ya bisa puterin lagu-lagu kesukaan sahabat Bring FM di sini. Yang belum, yuk sekarang juga yuk. Karena kita mau ketemu juga dengan Bola Kristal yang udah gak sabar katanya. Pengen ramalin 6 zodiak lagi yang ketinggal. Yuk sekarang juga yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Kita menyapa Sagittarius sekarang, sahabat Bring FM, yang katanya nih, seorang Sagittarius ini pekerjaannya mulai berkembang ke arah yang lebih luas. Kemudian keuangannya juga cukup baik. Tetapi kalau dilihat di sini, pengeluarannya terkait perjalanan, kemudian aktivitas sosialnya bisa meningkat. Hati-hati Sagittarius, bye-bye ya sama dompet-dompetnya ya. Kemudian untuk asmara seorang Sagittarius ini akan merasakan energi romantis yang lebih stabil ya dibandingkan minggu sebelumnya. Hubungannya terasa lebih nyaman dan menyenangkan, terutama jika mau lebih terbuka tentang perasaan. Cus, terbuka aja ya, untuk apa ditutup-tutupi kalau untuk urusannya kayak gitu. Capricorn, ya gak? Capricorn, karir di minggu ini terasa lebih produktif, kata Bola Kristal. Kemudian kondisi finansialnya cukup stabil dan perlahan ini mulai membaik nih untuk Capricorn. Sementara untuk asmara seorang Capricorn, Capricorn ini mulai meninggalkan beban emosional lama dan boleh dibilang sih lebih siap membangun hubungan yang sehat ya di sini ya. Dari Capricorn kita akan menyapa Aquarius. Minggu ini sangat tepat loh Aquarius untuk mengirim proposal, mengirim CV ya, atau memperkenalkan ide baru. Boleh tuh. Minggu-minggu ini kayaknya minggu yang baik ya untuk Aquarius. Kepercayaan dirinya juga meningkat secara bertahap. Nah, gitu tuh, ada tuh hubungannya. Kalau PD-nya udah meningkat ya, vibrasinya juga akan beda gitu ya, berasa ya. Kemudian untuk Aquarius sedang menikmati hubungan yang lebih romantis ya. Maksudnya lebih harmonis. Ada keinginan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan dan memperkuat hubungan emosional. Dari Aquarius kita akan menyapa Pisces, selamat pagi. Wah, keuangannya nih semangat banget ya. Keuangannya menunjukkan peluang yang sangat baik tuh katanya ya. Untuk Pisces memasuki salah satu periode paling romantis di tahun ini. Karena hubungan asmaranya terasa lebih hangat dan penuh dukungan emosional. Gimana dengan Aries? Kalau Aries sih dalam pekerjaan, Aries ini memasuki fase yang menuntut konsistensi nih. Aries, keuangannya menjadi fokus utama ya minggu ini ya. Jadi kayaknya ini memang ada lampu kuning ya dari Bola Kristal. Asmaranya gimana? Apakah lampu kuning juga? Kalau asmara seorang Aries ini terasa lebih hangat dan emosional dibanding biasanya. Komunikasi menjadi lebih lembut sehingga konflik lama lebih mudah diselesaikan, kata Bola Kristal. Kita sapa langsung ya Taurus ya, karena Bola Kristal juga kayaknya mau pamit sebentar lagi. Katanya Bola Kristal nih, ada energi besar loh dalam Taurus dalam kehidupan pribadi maupun profesional untuk minggu ini. Kemudian akan ada peluang keberuntungan dalam uang, kemudian peluang keberuntungan untuk investasi juga, maupun pengelolaan aset. Ih, hebat nih Taurus nih. Asmaranya gimana? Kalau asmara, ya banyak orang sih yang merasa nyaman berada di dekat Taurus ya. Ngademin banget katanya. Sehingga hubungan asmara maupun pertemanan terasa lebih harmonis. Amin. Udah, 12 zodiak sudah diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita di Mutra Pagi Weekend sampai jam 10.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kampus.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

music, music station, small steps, big impact. Listen to the radio. Pagi ini masih dengerin radio, thank you banget. Pagi ini masih dengerin Mutra Pagi Weekend, masih dengerin Penguin FM Yosif Music Station, thank you so much. Papang, makasih ya, lagunya udah diputerin, baru aja diputerin, dan wah keren banget nih lagu-lagu yang dipilih di Mutra Pagi Weekend untuk kali ini ya. Makasih banget sahabat Penguin FM yang udah bareng-bareng ramaikan program ini ya. Sebentar lagi ada yang mau diramein lagi, ada quality time bareng Winda Junita kalau gak salah ya.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Yes, ini dia lagu yang sungguh sangat emosional ya, dari Roni Parulian dengan Angin Rindu. Andai saja angin bisa membawa rinduku kepada sahabat Nevem. Asik. Tapi kalau misalnya sahabat Nevem ada yang mulai kayaknya udah jarang ya dengerin suaranya Winda, atau aduh kangen juga ya dengerin Winda siaran. Tenang, saya di sini sahabat Nevem sampai nanti di jam 1 siang. Tapi kalau gak ada yang kangen juga gak apa-apa, karena saya tetap akan siaran sampai jam 1 nanti. Nah, di hari Minggu ini, tepatnya di tanggal 24 Mei 2026, apakah hari Minggu Anda sudah diawali sejak pagi tadi? Mungkin diawali dengan jogging atau ke pantai, mungkin menikmati sunrise, atau di rumah aja deh Winda. Semingguan ini hektik banget, jadi hari Minggu ini santai aja di rumah bareng sama keluarga. Gak apa-apa, pokoknya apapun pilihan Anda, saat FM tenang aja, ada Winda di sini, pokoknya akan menemani dengan lagu-lagu favorit Anda yang bisa di request. Tentunya selama 3 jam ini full buat Anda. Kalau mau request dari sekarang boleh, mau salam-salam aja juga bisa, atau mau cerita-cerita aja mau ini di WhatsApp juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 39 3494. Mention kita di X juga boleh, Radio Pen FM, dan Instagram dan fanpage Facebook juga kita terbuka lebar banget, Pen FM Bali, Pen FM Bali. Kalau di TikTok, Pen FM Bali I, I-nya udah di belakang. Nah, kalau TikTok doang nih yang beda. Nama akunnya ya pakai I di belakang, Pen FM Bali I. Coba aku cek dulu deh di WhatsApp sudah ada yang bergabung belum ya. Oh sudah ada Mbak Romi, selamat pagi, apa kabarnya Mbak Romi sekeluarga. Ini mau dengerin Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oke, lagunya aku siapin dulu, semangat Winda siarannya. Terima kasih juga Mbak Romi udah sempat untuk request. Ada Adi Hendrawan juga, selamat pagi, nyapa aja katanya sambil request Hitamku Andra. Oke, salamnya buat kakak Winda aja, selamat siaran, terima kasih. Tunggu lagunya ya, Adi dan juga Mbak Romi. Sebentar lagi aku siapin. Nah, buat sahabat FM lainnya, Tenang aja. Baru dua aja yang request. Masih, wow, banyak banget, playlist saya masih kosong. Jadi kalau mau request, boleh dari sekarang. WhatsApp dan Telegram 0811 39 3494. Nah, biar tambah agak naik dulu kan ya moodnya, saya puterin satu single dari Zell Larson. Kita sambil joget bentar yuk dengan Midnight Sun.
1: No nightmares when you can still see the light.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sahabat Wingin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu Bulu Indah Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin ya permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Blast on.
1: Ya, saat FM kita sampai di Blush On. Siapa dari Anda nih yang kalau makeup gitu kan ya suka banget pakai contour? Saya sih suka juga ya, karena belakangan pipi saya tuh agak cembem, jadi pengen dibuat ilusi agak lebih tirus gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan contour. Tapi mungkin ada juga beberapa dari Anda yang aduh kayaknya aku gak suka deh pakai contour, Winda, kayak gimana gitu hasilnya. Tapi pengen mendapatkan ilusi wajah kita tetap tirus gitu. Tapi gak pakai contour bisa gak ya? Ternyata bisa loh saat FM. Yuk kita bareng-bareng belajar makeup nih tanpa contour. Ternyata bisa kita membuat trik atau ilusi gitu kan ya, wajah terlihat tirus. Yang pertama, bisa menggunakan perona pipi atau blush on. Saya ambil beritanya dari informasinya dari dream.co.id. Jadi menggunakan blush on atau perona pipi ini biasanya digunakan agar tampilan wajah terlihat lebih segar ya. Tapi ternyata Anda juga bisa membuat ilusi pipi terlihat lebih tirus dengan menggunakan produk ini. Dengan mengaplikasikan perona pipi atau blush on ini lebih tinggi pada tulang pipi dan kemudian ditarik ke bagian mata luar, ini dapat membuat wajah terlihat lebih tirus. Oh iya, saya sering sih pakai trik ini juga kalau lagi mager pakai kontur ya. And then yang kedua, bisa dengan eyeliner. Menarik, gimana nih caranya ya? Jadi cara menggunakan eyeliner ini juga ternyata dapat memberikan pengaruh pada hasil akhir wajah. Saat Anda menggunakan eyeliner lebih tinggi dari biasanya, Anda dapat memberikan ilusi seakan wajah terlihat lebih terangkat. Selain eyeliner, ternyata highlighter ini juga berfungsi untuk membuat wajah kita jadi lebih tirus, Sobat FM. Kalau bicara soal kontur, biasanya akan dikaitkan dengan highlighter, benar ya. Walaupun beda fungsinya, keduanya ini memiliki fungsi untuk melengkapi satu sama lain. Menggunakan highlighter juga pada tulang pipi atas, pada ujung hidung dan dagu, ini dapat membuat wajah terlihat lebih panjang. Wajah yang terlihat lebih panjang ini dapat memberikan ilusi seakan terlihat lebih tirus, Sahabat FM. Nah, itu dia, ternyata ada 3 beauty product juga atau produk-produk makeup yang bisa diaplikasikan. Kalau Anda nggak pengen atau mager pakai kontur, tapi pengen terlihat wajahnya tirus gitu, tapi nggak mau pakai kontur, caranya adalah dengan bisa menggunakan blush on, diaplikasikan di tulang pipi, kemudian tarik ke bagian dalam mata gitu kan ya, sampai mata bagian luar maksudnya. Bukan di dalam, aduh sakit dong. Mata bagian luar maksudnya ya. Kemudian eyeliner bisa diaplikasikan dengan agak menukik gitu kan ya. And then yang terakhir adalah highlighter dengan diaplikasikan di ujung hidung, dagu, kemudian di tulang pipi. Itu bisa memberikan ilusi bahwa wajah kita terlihat lebih tirus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
10: Bete pak, abis dimarahin bos.
9: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
10: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
9: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
10: Masa, Pak?
9: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
10: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
9: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
10: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
9: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
10: Oke, Pak.
11: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Alien U. Penguin News.
1: Serangan rudal balistik besar menghantam Kiev, Ukraina pada Minggu pagi waktu setempat dan melukai setidaknya 5 orang. Serangan tersebut terjadi setelah sebelumnya pihak Rusia memperingatkan akan membalas serangan yang terjadi di wilayah Ukraina Timur yang ia kuasai. AFP menyebut ledakan keras terdengar di ibu kota Ukraina itu dan menyebabkan sebuah bangunan tempat tinggal di dekat distrik pemerintahan bergetar, sementara puluhan orang berlindung di stasiun metro bawah tanah di pusat kota. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Quality Time.

Yes, ini dia satu single dari Alicia Keys, Incoming, rilis tahun 2016 kalau gak salah. Wah, udah lama juga lagunya ya ternyata ya Saat FM ya. Masih ada Winda Junita di sini Saat FM. By the way, saya masih siaran sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393494. Dari tadi sih sebenarnya udah saya play ya lagu-lagu yang sudah di request di WhatsApp. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang baru dengerin Winda sekarang, tenang, masih ada 2 jam buat menemani Anda. Playlist saya juga masih kosong. Jadi boleh banget kalau Anda bantuin saya untuk isi playlist hari ini. Sekarang saya mau bacain dulu ya yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Gus Bawe, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Udah aku play, semoga udah di request. Semua udah dengerin juga. Mbak Dani, selamat siang. Kalau Mbak Dani hari ini mau dengerin Afraid to Feel dari LF System, sudah saya play juga. Biar minggu ini lebih semangat Winda, tanggalnya tua banget loh. Iya lagi. Tenang, sebentar lagi, iya kan, gajian sebentar lagi. Rekening kembali terpenuhi gitu kan ya. Dan juga kayaknya minggu depan juga kalau gak salah long weekend ya Saat FM, kalau gak salah. Ingat saya minggu depan kayaknya ada tanggal merah di minggu depan ya. Oke deh Mbak Dani, terima kasih udah request, lagunya udah di play juga. Kemudian di sini ada Afika. Afika mau dengerin Adele Send My Love. Salamnya buat Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna. Kemudian juga buat teman-temannya semua ya. Terima kasih udah request, lagunya sudah di play. Kemudian ada Mbak Romi, tadi requestnya Judika, sudah saya play juga. Budaya Sreni, selamat siang. Westlife, Your Love Amaze Me, sudah saya play juga. Terima kasih udah request. Ada yang baru masuk di sini, ada Mbak Adi Bijigama, selamat siang di hari Minggu ini. Mau dengerin lagu apa? Jeff Satur ya, yang Ghost. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request. Di Telegram ada Rian Putra, selamat siang. Cari Pil Fikaru Utada Home. Oke, aku siapin dulu. Terima kasih udah request Saat FM. Kemudian siapa lagi nih? Kayaknya ada yang baru masuk. Oke, coba aku cek dulu ya. Ada siapa? Gak ada namanya lagi. Requestnya Sabrina Leonor yang haha. Oke, aku cari dulu lagunya. Terima kasih udah request. Sahabat FM lainnya, mana nih requestannya? Winda di sini nungguin sampai nanti di jam 1 siang aja. Jadi kalau mau request dari sekarang, siapa tahu menemani kegiatan Anda, mungkin lagi mau bailing di jalan, mau ke sebuah tempat daripada boring ya kan? Mending dengerin lagu favorit Anda. Langsung request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811 93 494.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Yes, Sound FM, kita sampai di Now I Know. Kalau sekarang ngobrolin soal atau berbicara soal handphone Sound FM ya, kayaknya semua orang pasti punya handphone, bahkan lebih dari satu. Tapi pernah gak sih kepikiran di sibuknya hari kita, ya kan, menggunakan handphone atau telepon genggam gitu kan ya. Pernah gak sih terpikir kira-kira kapan ya pertama kali handphone itu hadir di dunia ini? Jadi tahukah Anda, telepon genggam pertama diciptakan oleh perusahaan Motorola. Jadi salah satu pendiri dari beberapa perusahaan komunikasi yang bernama Martin Cooper, ini disebut sebagai father of the handheld cell phone atau bapak dari telepon genggam. Martin Cooper saat itu bersama dengan sebuah perusahaan telekomunikasi multinasional Amerika Serikat yang kini populer dengan nama Motorola, ini menemukan telepon genggam pertama. Jadi di tahun 1983, Martin Cooper ini menjadi pemimpin perusahaan Motorola dan juga membawa penemuannya ke pasaran. Nah, punya status sebagai bapak dari telepon genggam, ia juga orang pertama yang melakukan panggilan

follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com. Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok at Triatma Mulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: kali itu.
1: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Fresh single on Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Sea Lounge 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Sea Lounge 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: update. Sport update.
1: Yes, kita sudah sampai di Sport Update saat FM Bayern Munchen. Ini menjuarai DFB Pokal. Saya ambil beritanya dari cnindonesia.com. Jadi Bayern Munchen juara DFB Pokal atau Piala Jerman setelah Harry Kane hat-trick dalam pertandingan final melawan VfB Stuttgart di Stadion Olympia Minggu dini hari tadi ya. Dalam final DFB Pokal ini, Munchen menang telak 3-0 atas Stuttgart berkat hat-trick Harry Kane pada menit ke-55, 80, dan 90+2. Munchen yang mengancam Stuttgart sejak awal permainan kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Nah, Stuttgart bukan tanpa perlawanan ya. Mereka juga bisa menguasai bola, tapi nggak bisa memanfaatkannya jadi peluang gol. Nah, ini dia nih yang membuat Bayern Munchen dan juga Harry Kane ini hat-trick 3-0 atas Stuttgart dan menjadikan Bayern Munchen sebagai juara DFB Pokal tahun ini. Wah, semangat, selamat ya sekali lagi buat Bayern Munchen dan juga Harry Kane yang sudah menjuarai DFB Pokal atau Piala Jerman tahun ini.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu, kenapa menelemes gitu?
4: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
3: Belum pakai Elite ya, Bu.
4: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
3: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
4: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh,

Ini dia Martin Jensen, Cheat Codes, dan Teresa Thompson. Ini dia Running Sound Navam. Gak usah lari-lari ya. Kalau mau request, cukup ketik aja Anda mau dengerin apa, ketik di WhatsApp lalu kirim ke Winda WhatsApp dan Telegram aja 0811 39 3494 ya. Kalau mau request masih bisa sekarang, sebelum nanti saya jam 1 pulang Sound Navam ya, sekitar 40 menitan lagi kurang untuk menemani Anda tentunya di Quality Time Part One ya. Sekarang aku mau cek dulu deh, ada nggak sih yang baru masuk di sini? Ada Gustu Raditya. Selamat siang, mau dengerin Dai Dai. Oke, dari Shakira sama Burna Boy. Coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih. Ada Mbak Dian Kesuma juga. Selamat siang. Tadi requestnya Silon Seven yang sederhana. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Desmar, Mbak Titi, Mama Rose, dan semua sahabat Tune FM aja. Lagunya udah di play ya. Semoga tadi udah dengerin. Kemudian ada siapa lagi? Belum aku baca. Coba aku cek dulu. Tadi Mbak Dani udah aku baca, Mbak Adi Bijigama juga udah ya, tadi Jeff Seder kayaknya udah semua. Ini Mbak Desak Mariani yang belum. Oke, Supernatural, Ariana Grande juga sudah saya play. Semoga tadi sempat dengerin ya. Terima kasih dari request. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca? Kayaknya udah semua deh ya. Lagunya juga mostly kayaknya udah aku play semua. Oke deh, terima kasih saat nanti yang udah request. Baru aja dengerin Winda. Oh, Winda yang siaran ya. Aku mau request ya. Boleh. Anda kalau mau dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494.

Sound FM, ini dia Ernie Zakri dengan Dansa. Tapi kalau liburan ya kan, Sound FM gak hanya ngedance-ngedance aja gitu kan, tapi juga tentunya adalah jalan-jalan sama keluarga, sambil dengerin musik yang seru, sambil dance-dance juga ke tempat atau destinasi yang keren dan spesial buat keluarga. Kemana sih kalau mau liburan seru Winda bareng sama keluarga? Tentunya ke Toya de Fasha. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Kalau mau lebih seru tinggal pilih aja paket favorit Anda nih kalau mau lebih seru ya. Biar seru deh ajak keluarga aja untuk menikmati family fun package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa rendam santai, dapat free satu loyang pizza juga. Wow. Nah, buat Anda yang berjiwa petualang, datang aja lebih pagi ya ke Toya de Fasha dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan juga eksklusif. Sudah termasuk makanan lezat dan juga akses masuk ke Toya de Fasha. Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya Rp1.330.000 ya. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package. Nah, cuma Rp325.000 aja per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, kemudian juga ada 5 games utama, makan siang, dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water slides-nya. Kalau mau nongkrong seru gimana? Di kawah Bake and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 aja per paket, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda. Lezat. Dan juga langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya de Fasha. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kontak ya ke WA 0818-0232-2888. Sekali lagi WA ke 0818-0232-2888. Atau follow juga Instagramnya @toyadevasha.

0: Morgan, push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

inspiring words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station, Small Steps. Speaking back, this is Bibi Rexha and Faith Less with New Religion. Jadi salah satu lagu terakhir saya tentunya. Saya harus pulang saat FM sudah jam 1 siang. Akan digeser, akan digantikan sama Dimas Satria yang menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Nanti jam 4 saya balik lagi tentunya membagikan 10 lagu terbaru di Penguin New Playlist. Sekarang saya izinkan dulu untuk istirahat. Anda juga kalau mau makan siang, selamat makan siang ditemani sama Dimas Satria. Winda, jangan tak pulang dulu, istirahat bentar. Bye-bye, saat never.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Lagu dari Eat Gitaf, sahabat Pingin FM, judulnya adalah Satu-Satu. Ini Satu-Satu sudah saya siapin lagu yang semoga bisa menemani hari Minggu siang Anda, sahabat Pingin FM. Tapi kalau mau request ya boleh lah, saya tunggu banget ya. Langsung aja WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, kasih tahu saya mau denger lagu apa. Bantu saya, sahabat Pingin FM, buat siapin playlist di siang hari ini. Kalau perlu semuanya dari Anda, kasih tahu. Sekali lagi ya, WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, itu ada di @pinguinfmbali. Sekali lagi, @pinguinfmbali, Instagram sama fanpage. Kalau TikToknya di @pinguinfmbali. Yang mau streaming itu boleh di live.radiopinguinfm.com. Jadi lebih jelas, enak kok. Saya masih tunggu banget ini yang merequest. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu sampai jam 4 sore aja, 3 jam waktu saya buat temani hari Minggunya. Bantu saya buat isi playlist, semuanya dari Anda kalau perlu. Oke, sekali lagi deh 0811 393 494 ya.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Ini sebuah lagu dari Benson Boone, sahabat Wigan FM ya, Beautiful Things. Siapa sih yang gak pengen terlihat beautiful, semakin cantik gitu, ya gak sih? Dan cara yang paling mudah adalah dengan menjaga berat badan, gitu gak sih? Kalau menjaga berat badan itu sebenarnya simpel saat Wigan FM. Cepat deh Anda jalan kaki, ini cara yang sangat direkomendasikan. Saya baca dari manapun, cara paling gampang, cara paling membuahkan hasil, ya dengan jalan kaki. Tapi ternyata gak cukup dengan itu saja, sahabat Wigan FM.
1: V then help.
0: Ini saya baca dari detik.health ya. Jadi spesialis kedokteran olahraga Dr. Listia Tresnani Mirta mengatakan bahwa aktivitas berjalan tentunya memiliki manfaat kesehatan. Namun jika tujuannya untuk pengolahan berat badan, gak cuma dengan jalan kaki, harus dengan ada ekstra tambahan nih sahabat PIN FM. Yang pertama adalah percepat langkah Anda. Jadi seperti halnya berlari, berenang, atau bentuk latihan aerobik lainnya, kecepatan sangatlah penting. Jadi berjalan dengan langkah cepat itu bisa membakar lebih banyak kalori dibandingkan berjalan yang ya biasa saja gitu. Jadi coba sesekali jalan dengan langkah yang lebih cepat, itu katanya bisa mempercepat pembakaran kalori. Atau gunakan rompi pemberat ya. Jadi menambah beban ekstra saat berjalan kaki akan meningkatkan kesulitan dan juga jumlah energi yang harus digunakan dalam proses tersebut. Beban pemberat ya, bukan Anda mengingat kerjaan Anda atau beban target sama jalan, sama aja itu. Yang ada malah gak efektif. Jadi gunakan rompi pemberat itu bisa bikin mempercepat juga untuk pembakaran kalori Anda. Dan yang terakhir adalah berjalan menanjak. Jadi berjalan kaki di area menanjak akan meningkatkan kesulitan dan juga menambah jumlah kalori yang dibakar. Kalau misalnya Anda susah nih cari tempat yang menanjak, ya udah pakai treadmill kan bisa tuh diatur kemiringannya pelan-pelan aja di 1% dan segala macam. Itu dia tambahan yang harus Anda lakuin ya saat PINFM. Kalau misalkan tujuan Anda berjalan kaki adalah untuk mengurangi berat badan. Mumpung sekarang masih siang, istirahat sebentar, nanti sore boleh disempatin waktunya olahraga sama pasangan ya.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Fresh single on Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Sebuah lagu dari Padi, sahabat Pingin FM, begitu indah, indah emang pemandangan alam di Bali gitu, banyak banget. Kalau misalnya anda mau cari apa, coba pantai, waduh gak kehitung. Persawahan ada juga, danau, pegunungan, pokoknya semuanya ada deh, indah-indah. Yang sekarang lagi perjalanan ke tempat untuk menikmati keindahan alam, saya temannya sampai jam 4 sore ya perjalanannya. Tenang, kalau misalnya anda ngantuk istirahat, kalau bosen boleh request lagu favorit anda, saya tunggu sampai jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494, atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali, ada Instagram, ada fanpage, sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Kalau X-nya ada di @radiopenginfm, kasih tahu saya nama anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Pengen FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pengen FM, kantor imigrasi Ngurah Rai menunda keberangkatan 13 orang warga negara Indonesia diduga yang akan berangkat haji secara non-prosedural di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai pada hari Jumat kemarin. Penundaan dilakukan setelah petugas imigrasi menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan terhadap rombongan penumpang yang hendak bertolak menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: One Republic, sahabat Pina FM, I ain't worried ya. Walaupun besok hari Senin, gak usah takut. Walaupun besok sudah masuk ke akhir bulan, target masih jauh. Aduh. Yaudah itu dipikirin besok ya. Kalau sekarang kita senang-senang aja dulu, dengerin lagu favorit, nyanyi-nyanyi bareng. Saya masih temani Anda di Quality Time sampai jam 4 sore nanti. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram di 08113934 atau media sosial di Penguin FM juga boleh di @penguinfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media ya, dari WhatsApp. Selamat siang, ada Desa Mariani, selamat siang Bu. Mau request lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Ari Dinamika, halo, yang hadir dari Klungkung katanya, terima kasih banyak Ari. Ditunggu lagunya, enggak ya, enggak request, cuma hadir aja. Terima kasih ya. Ada Dian Kesuma juga, selamat siang. Kalau Dian ini merequest lagunya Ceylon 7 yang Sederhana. Salamnya buat sahabat Pin FM, buat Dimas, semangat siarannya. Terima kasih. Lanjut masih dari WhatsApp, ada Agus Ade yang request lagunya Dere Kota. Saya siapin dulu, ditunggu ya Agus Ade dari Telegram nanti. Ya udah, berarti lagunya ditunggu ya. Saya juga masih nunggu nih buatan yang mau stay tune lagu, mau request lagu favoritnya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494, sekali lagi 0811 393 494, atau bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage Instagram, kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya, beres. Saya tunggu sampai jam 4.
1: Besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi

0: parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Murah. Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Ayo kita borong semua.
4: Because you know I'm all about.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Stabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

0: Pengen FM, your sweet music station, small step, big impact, Shirley Crow, sahabat Win FM, if it makes you happy. Apa deh yang bikin Anda senang, pengen diputerin lagu apa, kasih tahu aja, yang penting bisa bikin Anda enjoy, kasih tahu dong yang penting ya. Lagunya apa yang bisa menemani Anda di siang hari ini? Mau request langsung aja WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial media aja Pingun FM, sudah saya update di Instagram sama fanpage Facebook di @PingunFMBali. Kalau X-nya ada di @RadioPingunFM, TikTok di @PingunFMBali, streaming di live.radiopingunfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Sport update. Wonderful. Absolutely wonderful. Sport update. Sport update.
0: Sahabat Pingin FM, ini Gubernur Jawa Barat ya, Dedi Mulyadi memberikan Persib Bandung bonus miliaran usai hat-trick kampiun Liga sebelum konvoi juara di Bandung pada hari Minggu ini. Jadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kalau dia ingin berbagi kebahagiaan, jadi dia sumbangkan bonus ke Persib Bandung, kata Dedi saat pelepasan konvoi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora siapa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Martin Garrix, Hotpin FM featuring Carolina Layer. Ya, smile. Hari Minggu emang paling enak dinikmati atau dilewati sambil senyum, sahabat Pin FM. Setiap hari sih. Ya udah, biar bikin makin senyum di hari minggunya. Ayo dong, kasih tahu saya mau denger lagu apa, nyanyi bareng. Yang lagi dijalankan itu paling enak sambil dengerin lagu favorit Anda. Nyanyi bareng deh sama yang ada di sebelah tuh, daripada diam aja. Langsung aja WhatsApp sama Telegram ya, di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa.
1: Now I know.

0: Sahabat Pengen FM, gurita ini memiliki 3 jantung. Ya, jadi hewan laut yang cerdas ini memiliki 3 jantung dan darah mereka berwarna biru karena mengandung protein berbasis tembaga yang disebut hemosianin.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio Penguin.
1: Premiere on Penguin FM.

melompat lebih tinggi sahabat Win FM, tapi ini bukan versinya Ceylon 7 ya, ini versinya lomba sihir. Gila ini saya capek banget, tadi sepanjang lagu ini saya nyanyi keras-keras ya. Untung Anda tidak ada di studio, karena kalau enggak Anda akan mendengarkan suara berisik saya. Ini enak banget lagunya, lagu baru di Penguin ya, lomba sihir melompat lebih tinggi. Sekarang kita melompat dari siang hari ke sore hari karena sudah jam 3. Jadi sudah waktunya buat saya menyapa dengan selamat sore. Halo, selamat sore yang sudah WhatsApp di WhatsApp Penguin ya. Ada Agus Ade. Agus Ade ini mau request lagunya Dere yang Kota. Jadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Bu Adi, selamat sore. Mau request lagunya Bruno Mars yang 24K Magic. Siap, tadi sudah diputer ya. Ada Intan di Penati, selamat sore. Kalau Intan ini mau request lagunya Michael Jackson ya, yang Billie Jean, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Kata Mbok Titin, halo selamat sore Mbok Titin. Mau request lagunya It's Too Late to Apologize, saya siapin dulu ya Mbok Titin. Oke. Abis itu dari Telegram. Di Telegram ada Rian Putra, halo, mau request lagunya Leonie featuring Callum Scott yang Stay. Terima kasih buat Dimas. Oke, sama-sama. Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage ya. Selamat sore. Ada Igusti Parwati, ada Cemeng Mustika, Iketo Tari Sugina Dinastra. Ada Ricky, kalau Ricky biasanya request lah, bener kan? Ricky request lagunya Kunto Aji. Atau kalau enggak yang Mawar The Jong. Oke, saya siapin satu ya. Ada Wayan Si aja juga, ada Britike Kembaren, terus ada Iwan Berata sama Koming Suwerti.

Aduh, saya beneran habis nih nafasnya saat Pin FM tadi habis nyanyi melompat lebih tinggi. Tapi jangan biarkan saya habis playlistnya di sore hari ini ya. Terus isi sama lagu yang pengen Anda request, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113934994 atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pin FM, ada di @pinguinfmbali. Ini saya mau lanjut nyanyi lagi ya. Ayo Anda juga yang tahu lagu ini juga nyanyi silahkan. Lagu dari Potret sahabat Pin FM, Salah yang merequest, saya tunggu sampai jam 4 ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Ini sebuah lagu dari Anji, sahabat Win FM, putus atau terus. Semoga abis ini terus langgeng ya Anji, karena pada hari ini Anji resmi menikah, sahabat Win FM. Rumors. Jadi musisi Anji ini resmi menikah dengan Desmi Lana Arlana alias Dena Desi pada hari Minggu hari ini. Jadi Anji meminang Desi dengan mahar uang senilai Rp2.452.026 yang pas banget sama tanggal pernikahan keduanya. Coba ya, 2452026, berarti 24 Mei 2026. Jadi pernikahan tersebut berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh saksi dan keluarga. Anji dan Dena menggunakan pakaian yang serasi berwarna putih. Jadi setelah dinyatakan sah oleh para saksi, penghulu kemudian menutup prosesi dengan doa untuk pasangan suami istri baru tersebut. Selamat ya, semoga lancar, langgeng, bahagia selamanya ya.

0: selanjutnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Radio Penguin! Fresh single on Penguin FM.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stevenson Chess kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stevenson Chess dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Small Step Big Impact, sahabat Win FM, Kunto Aji, akhir bulan ini juga akhir dari Quality Time ya, karena sudah mau jam 4, jadi saya harus pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak, maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin, nanti request lagi aja di Intermezzo Weekend. Kalau sekarang ada Winda Juanita dulu yang siap temani Anda di Pimeng New Playlist, nanti lanjut sama Wibin Nugraha. Oke, okay? Saya pulang dulu sahabat Win FM. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan. Saya pamit ya, bye-bye.

0: Queen of Family Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Yuhuu, selamat sore sahabat NFM, selamat datang lagi di gudangnya lagu-lagu paling baru yang jadi koleksinya Queen of FM Bali. Selama satu jam ini sudah jadi tugas Winda Juanita cantik Jolita untuk memperkenalkan Anda pada 10 lagu yang akan memulai debutnya di Queen of FM Bali. Sebelum mulai berkenalan dengan mereka, saya mau jajarkan dulu tim yang selalu membantu saya tiap minggunya. Say hi to Wibi Nugraha Music Director, Betty Chasen Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman dan Vina Bermasa Creative Designer. Dan langsung aja kita mulai Queen of FM Bali edisi 24 Mei 2026. Sebagai single pertama di minggu ini, Calvin Harris dan juga Jay-Z akan membuka Penguin New Playlist dengan lagu barunya yang berjudul Satisfied.
1: Fresh single on Penguin FM.

bersama Calvin Harris berkolaborasi dengan DJ serta penyanyi asal Irlandia Jay-Z dalam single terbaru mereka berjudul Satisfy. Lagu bergenre Pioneer House ini resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan dipersiapkan sebagai soundtrack musim panas tahun ini. Calvin Harris telah memberikan bocoran mengenai lagu ini melalui media sosialnya sejak April lalu. Single ini menggambarkan musim panas yang cerah dengan ketukan musik yang ringan. Aransemen ini selaras dengan karakter vokal

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Rumania, Ina, berkolaborasi dengan DJ dan juga record producer asal Norwegia, Matoma, di lagu baru mereka yang berjudul Dream Out Loud. Lagu dan music videonya sudah dirilis loh pada 7 Mei 2026 dan bergenre dance pop. Dream Out Loud diproduseri oleh Matoma dan juga Stuart Crichton. Lagu ini direkam oleh Ina dan juga Matoma di Scotch Corner Studio yang berlokasi di Sherman Oaks, California. Setelah ngedance, lanjut lagi yuk kita dengarkan single baru dari Gracie Abrams yang berjudul Hit the Wall.
1: Fresh single on Penguin FM.

Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya, Daughter from Hell, yang akan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Gracie Abrams juga merilis single utama Hit the Wall, sebuah lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth, lembut dan juga melankolis, Hit the Wall mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang. Aduh, keseruannya harus di-pause dulu ya sebentar, karena sudah waktunya kita ambil jeda yang pertama. Jangan kemana-mana, karena Penguin New Playlist akan segera kembali.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Fabulous with Music Station Small Steps Big Impact. Pingin yang playlist sesi kedua dibuka dengan sebuah single terbaru dari si ganteng Harry Styles dengan Dance No More. Harry Styles kembali mencuri perhatian lewat video musik terbaru untuk lagu Dance No More yang merupakan video ketiga dari album baru keempatnya Kiss All The Time Disco Occasionally. Video yang dirilis pada 8 Mei ini digarap oleh Colin Powell Cardo yang menampilkan Harry Styles yang lebih berani dan juga ekspresif dibandingkan video dari era-era sebelumnya. Klip dibuka dengan Harry yang tampil nyentrik dengan celana pendek merah dan juga crop hoodie biru di mana dia bernyanyi dalam sebuah gym sekolah. Next, kita akan mendengarkan singlenya siap jadi soundtrack Peneman Hujan terbaru nih yang lagi-lagi dibawakan sama Iggy Puff dengan Berusaha di Bawah Hujan.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: album kedua dan hari ulang tahunnya pada 15 Mei 2026, Itgitov merilis single berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Lagu yang berjudul sama dengan album barunya ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun Itgitov yang ke-25 tahun untuk para pendengarnya. Dalam karya terbarunya ini, dia dibantu oleh sejumlah produser ternama mulai dari Enrico Octaviano, Lava Pratomo, Michael Rodovan, Rico Ramaharto hingga Lutfi Adianto. Melalui Berusaha di Bawah Hujan, Itgitov berharap album barunya ini bisa dipahami sebagai gambaran tentang perjalanan hidup yang belum selesai. Ada dua musisi favorit Anda yang akan muncul sesaat lagi. Siapakah mereka? Enggak perlu lama-lama disimpan ya. Langsung aja kita dengerin single barunya Martin Garrix and Ed Sheeran. Judulnya Repeat It.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30 pada 14 Mei, Martin Garrix akhirnya merilis kolaborasinya bersama Ed Sheeran, Rebated, melalui STMPD Records. Lagu ini pertama kali diperkenalkan Martin Garrix saat Miami Music Week 2014 dan dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015. Saat itu lagu ini berjudul Rewind, Repeated. Kembalinya Repeated pada 2026 dimulai saat Martin Garrix dan juga Ed Sheeran terlihat bersama di New York, sehingga memicu spekulasi besar di kalangan penggemar nih. Teaser demi teaser kemudian bermunculan melalui media sosial, billboard di Santo Domingo, hingga preview versi terbaru lagu tersebut lewat Instagram Live Martin Garrix. Kini, setelah lebih dari 10 tahun menjadi misteri dan single unreleased EDM classic, Repeated akhirnya hadir secara resmi dengan aransemen yang diperbaharui, namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat penggemar jatuh cinta sejak pertama kali mendengarnya di Ultra 2015. Siap-siap menggalau bareng Juicy Lucy di tengah cuaca hujan seperti sekarang ya. Mereka datang membawa single Gurun Hujan.
1: Fresh single on Penguin FM.

menghadirkan karya terbaru yang menyentuh sisi perasaan para pendengarnya. Band asal Bandung ini resmi merilis single baru berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Single terbaru ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu lewat lirik yang penuh pertanyaan dan juga refleksi ini. Gurun Hujan menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan meski kenyataannya belum tentu berpihak. Saatnya jeda lagi nih, kira-kira ada bocoran gak ya untuk 3 single terakhir kita minggu ini? Gak usah deh, biar Anda penasaran aja. Tungguin ya setelah jeda berikut.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kita membuka sesi terakhir dengan single kolaborasi dari RC Widianto dan juga Wijaya 80. Ini adalah Cinta. RC Widianto kembali membawa sesuatu yang baru di industri musik, di mana kali ini dia berkolaborasi dengan Wijaya 80 lewat single terbaru mereka berjudul Ini Adalah Cinta. Dirilis resmi pada 13 Mei 2026, lagu ini langsung tersedia di seluruh platform musik digital di Indonesia. Ini Adalah Cinta mengangkat realita yang sering dialami banyak orang, yaitu perasaan yang tumbuh tanpa rencana di waktu yang tidak tepat. Premisnya menceritakan tentang momen ketika dua orang merasakan koneksi yang kuat, tapi terhalang keadaan karena mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ada yang kangen gak sih sama Henry Moody? Dia ya, udah kangen banget nih sama kita. Makanya merilis single yang judulnya Miss You.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Hoodie kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya, Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentis Town for You. Dan sebagai penutup Ingin Nyupilis kali ini, kita udah disapa sama Shakira dan juga Burna Boy yang mengajak Anda menari-nari sambil menggocek bola dengan single mereka Die Die.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014. Pengen FM Your Sweet Music Station Small Steps Big Impact sudah bisa memilih lagu mana yang kira-kira bakal ada sering request mulai hari ini. Kalau masih bingung, sini saya kasih review singkatnya ya. Yang pertama ada Calvin Harris and Jay-Z, Satisfied.

0: Podcast Pindah Jurnal kita sudah selesai ya. Sebelum pamit pulang, saya mau ucapin terima kasih dulu buat semua Sobat FM yang udah dengerin. See you again next week on Penguin New Playlist. Bye!
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Bing Yuna FM, Sweet Music Station. Hai, halo. Selamat sore, sahabat Bing Yuna FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugra, your music director di Music Highlight untuk minggu ini. Kita mulai yuk Music Highlight kita dengan tiga besar Spotify Indonesia sebagai para juara streaming harian di negeri kita sendiri. Ada Enau dan Ariel Semana dengan sesi potret.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Morgan, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar, tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar, tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Music highlight.

Penguin FM Sweet Music Station. Kita masih music highlight untuk minggu ini. Mari kita lihat dulu tiga besar Spotify global. Dan ternyata masih ada Michael Jackson dengan Billie Jean, Justin Bieber, dan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat.

dan BTS dengan Swim. Sementara itu dengan rilisnya album terbaru Drake berjudul Iceman, lagu-lagu yang berada di album tersebut juga melesat ke chart Spotify global. Di antaranya single Ran to Atlanta yang menampilkan Future dan juga Molly Santana.

Penguin FM The Sweet Music Station masih bersama dengan Wibi Nugrayer, Music Director untuk minggu ini. Ada yang viral apa di TikTok minggu ini? Katy Perry dengan The One That Got Away yang rilis versi Director Scott, sampai rumor lagu ini bercerita tentang mantannya yaitu Josh Groban yang ternyata membuat lagu ini jadi viral di TikTok. Lagu milik Ariana Grande dengan Bye ini juga viral di TikTok setelah versi Altare Remix rilis dan banyak dipakai di konten-konten tentang toxic relationship.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pinguna FM, your sweet music station, small step big impact. Ini dia Hindia, berdansa lah karir ini tak ada artinya. Yuk lakukan apa yang Anda ingin lakukan sekarang, termasuk mau request lagu favorit ya, lakukan saja. Semoga sudah siap buat menerima request Anda juga. Salam-salam, mungkin ada yang dirindukan ya di sore, udah malam ya, di malam hari ini gitu kan. Boleh disapa dan disalam-salamin gitu ya, sambil request lagu favorit, langsung dikirimnya di WhatsApp atau Telegram di 08113934944. Terus bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Di X juga bisa di at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Share ini siarannya sampai jam 8 aja, jadi jangan ditunda-tunda, langsung aja cus sekarang ya, biar nanti gak nyesel gitu kan, gak kepikiran lagu saya belum diputar nih. Jadi kalau awal-awal kan lebih cepat diputarnya. Ada Mbak Arik, selamat sore Mbak Arik. Ini sore atau malam ya? Malam ya, harusnya udah jam 6 lebih gitu kan, udah menuju ke jam setengah 7. Udah makan atau belum nih Sabda FM? Jadi menemani malam hari Anda juga gitu kan, sambil makan Sandi Kaon. Bener Sandi Kale gitu kan, malam karena Mbak Ari. Iya, terima kasih ya, ini sudah sapa-sapa dari TikTok kita. Saya lagi live loh Sabda FM di Edpinguin FM Bali II dua kali. Yang mau gabungan yuk cus langsung aja, buka TikTok Anda dan langsung menuju ke live kita. Jadi ramaikan ngobrol di sini bareng semua aja ya. Dan udah ada beberapa sahabat Penguin FM juga yang udah nemenin nih di live bareng Mbak Arik. Terus ada Gio Satria juga, terus ada Mbak Dian Kesuma, ada Jik Dewode juga sudah menyapa, sudah bergabung dari live TikTok. Yuk langsung aja, yang lain jangan sampai ketinggalan. Dan kalau dari WhatsApp juga sudah ada berapa yang, oh ada Mbak Arik juga, ada Mbak Dian. Oke deh, ini udah curi start ya dari awal ya. Oke deh, yang lain ayuk, ramaikan requestan malam hari ini. Sudah saya tungguin sampai jam 8. Yang mau streamingan yuk langsung gabung di live.radiopinguinfm.com.

0: Pingguin FM, your sweet music station, small step big impact. Satu lagu yang gak asing kita denger ya. Ini udah viral banget lagunya. Ada yang inget gak ini lagu di VT apa? Di TikTok banyak banget nih. Jadi buat Anda sudah FM yang mau dengerin lagu favorit malam hari ini, bisa banget kan. Apalagi yang lagi jalan-jalan di perjalanan, mungkin biar tidak ngantuk gitu kan, tidak lelah habis jalan-jalan, habis berkelana dari pagi hingga malam. Sekarang saatnya untuk dengerin lagu favorit Anda sambil berkabar dulu gitu kan, sambil menyapa dulu teman-teman kantor mungkin yang dirindukan, udah 2 hari gak ketemu. Boleh, atau mungkin ada orang tersayang, orang spesial yang mau disalamin keluarga, sahabat, kerabat, boleh langsung kasih tahu semua sambil dengerin lagu favorit Anda dari playlistnya Pingguin FM Bali. Yuk langsung dikirimnya di WhatsApp atau Telegram ya, di 0811 393 494. Sekali lagi, sahabat FM, bisa dikirim melalui WhatsApp by text ya, atau Telegram juga bisa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingguin FM Bali dan di X at Radio Pingguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sekarang saya lagi live di TikTok di at Pingguin FM Bali I. Mau sapa-sapa dulu deh, ada Madian Kesuma, ada Maria Ningsi, ada Desi Rahmati ya. Terus ada Teyong, hai Teyong, namanya unik banget ya, ada Yau. Ada Desak Ika juga, selamat bergabung. Terus ada Ketut, ada Tanti, ada Gunawan, ada Dewa D juga, Ji Dewa, terus ada Taman Sari, ada Mbak Arik juga, ada Fauzan Rizal, ada siapa lagi ya yang belum saya sapa, coba deh dicek dulu. Oke, ada, oh ini siapa ya, namanya adalah, gak bisa dilihat lagi, oh ada Aryu Hartini, ada Hartini, selamat bergabung. Terus ada T juga, Suma ini Desma request Shakira. Oke, Shakira yang mana? Shakira yang Dai-Dai, yang lagu Tenggugu terbaru kan? Atau mungkin lagunya Waka Waka atau yang lainnya? Boleh, kasih tahu judulnya ya, Jidewa untuk Mbak Desmar. Terus ada T juga, boleh yuk request lagu. Oh, di WhatsApp ini udah ada menyapa juga, ada Mbak Desmar. Oh, Dai-Dai, oke. Okay. Ada Kak Adi, Bliadi, Blihadi Hendrawan. Ini requestnya, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih, Bliadi. Kemana Bliadi jalan-jalannya di hari Minggu ini atau mungkin di rumah aja? Oke deh, semangat. Pokoknya dimanapun Anda berada, apapun kegiatannya, yang penting bisa semangat, bisa bahagia, bisa happy terus gitu kan, sambil dengerin lagu favorit dan juga salam-salam bareng semuanya di intermezzo. Nah, sekarang semua mau baca dulu nih, ada informasi yang sangat membanggakan Sunda FM. Ini menunjukkan cinta generasi muda kepada bangsa kita Indonesia. Apa itu informasi membanggakannya? Yuk langsung aja kita simak.
1: Cinta Indonesia, Cinta Indonesia.
0: Wah, wah, wah, ada kabar membanggakan dari generasi muda kita yang menunjukkan cinta Indonesia dengan menjuarai Olimpiade Internasional loh, sebenarnya. Ini saya baca dari Good News from Indonesia. Tim Olimpiade Biologi Indonesia, TOBI, sukses mencatat prestasi membanggakan pada ajang Open International Biology Olympiad, OIBO gitu ya, 2026 yang berlangsung di Sirius Educational Center, Federasi Rusia pada 15 sampai 22 Mei 2026. Nah, dalam partisipasi perdana Indonesia di kompetisi internasional tersebut, delegasi Merah Putih berhasil membawa pulang total 6 medali individu dan 1 medali emas beregu. Wow, keren ya. Di tengah persaingan ketat yang diikuti sekitar 100 pelajar dari 18 negara, para siswa Indonesia mampu menunjukkan kualitas akademik yang kompetitif di bidang biologi tingkat dunia. Nah, prestasi ini menjadi bukti nih bahwa pembinaan sains di Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di panggung internasional. Medali emas individu diraih oleh Derek Shen Lee dari SMAS Mondial Batam, sementara 4 medali perak dipersembahkan oleh Abran Mirza Herwinsyah dan Faik Ismail dari SMA Negeri 8 Jakarta, Keisha Dindra Prabowo dari SMA ABBS Surakarta, serta Cynthia Wibowo dari SMAK BPK Penabur Kota Tangerang. Nah, adapun medali perunggu ini diraih oleh Brewin Lois Surabakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan. Wah, ini keren-keren banget ya. Generasi muda yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, luar biasa sekali sih prestasinya, keren, patut banget nih diacungkan jempol dan patut banget untuk dibanggakan.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Pada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra, Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra, Jakarta.

Mimin FM, your sweet music station, small step, big impact. Ini dia, sedia aku sebelum hujan dari Edgitab, sahabat Mimin FM. Satu lagu yang udah direquest oleh siapa ya tadi yang request? Oh, ada Bliadi Hendrawan, selamat sore. Udah malam. Selamat malam buat semua sahabat Mimin FM. Gimana-gimana, sekarang udah jam 6:30 aja ya. Udah pada makan malam hari ini. Yang belum makan, yuk makan sambil temenin lagu favorit Anda dari playlistnya Mimin FM Bali. Langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram, kasih tahu Suma Wijaya di 0811 393 494, atau juga bisa di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Dan saya sekarang masih live di TikTok sahabat FM, boleh dong kasih saya tap-tap layar sambil request lagu, sambil ngobrol juga sama semua sahabat Pinguin FM yang masih stay tune bareng kita. Yuk langsung gabung di at Pinguin FM Bali. Yang mau streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu beberapa orang, beberapa sahabat Pinguin FM yang sudah menyapa saya. Ada Budayu, Bu Merlin ya. Ya, ada Gustul Aditya juga, ada Marose. Kalau Budai kemana nih Budai di hari Minggu ini? Sandai gitu kan, happy Sandai katanya tadi ya. Terima kasih buat Budai. Ada Madian juga, Madian Kesuma juga udah stay tune, ditunggu lagunya. Tadi Madian requestnya adalah lagu dari Sheila on Seven yang sederhana. Terus ada Bliadi juga udah ke play lagunya, terima kasih. Kalau Gus Raditya tadi requestnya dari WhatsApp kita adalah mungkin hari ini atau esok nanti ya. Ini lagunya dari Annette Delicia gitu ya. Wow, lengkap loh Gus tuh. Keren-keren lagunya, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Jadi buat yang mau dengerin nanti stay tune aja. Makanya nanti semua bakal siapin lagu yang direkas oleh Gus tuh. Terus titip salamnya buat Marmar, buat Papa Uci, terus ada juga buat Koko Dadi, Koko David ya. Dan ada Ojan Zaujan disalamin, Bligus Bawa juga, ada Bujuro Anom, ada Budi Nana, Bunda Pancaneki, ada Mojun, Kak Erik, terus ada Mama Rose, ada Kak Edo, ada Budayu, disalamnya Budayu ya. Ada Kak Tika, ada Kak Hidar, dan juga Kak Eva. Ada Mbak Selan Ojek juga, ada Mbak Dion Kesuma, ada Mbak Meta Rosita. Di mana nih Mbak Meta? Biasanya Mbak Meta udah muncul nih jam segini. Terus ada Pridewa Oke juga. Oke deh, nanti salam balik ya, udah disalamin. Terus ada Mbak Panca. Hai Mbak Panca. Kalau Mbak Panca ini request lagunya Rubik Dere. Salamnya buat semua sahabat dengan FM aja. Baru balik aja nih, ajak anak-anak. Oh gitu, pasti ngajak bass dan juga jazz ya. Semua tahu nih, anak-anak yang dimaksud ini adalah bass dan jazz. Betul apa betul Mbak Panca? Terus ada Mbak Ari. Kalau Mbak Ari tadi udah request lagunya adalah Fabio yang Aku Berjanji. Oke, semua janji nanti lagunya akan di play, jadi tunggu aja. Terus ada Kakak Sanjaya yang lagi OTW pulang dari Ubud. Tadi requestannya adalah lagu dari Linkin Park yang 6. Oke, ditunggu ya kayaknya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Desmar. Hai Mbak Desmar dari Tabanan. Kalau Mbak Desmar tadi request lagunya adalah lagu dari Shakira yang Day-Day. Lagunya lagu baru banget ya. Ini lagu yang sangat viral juga karena kembali lagi Shakira bernyanyi untuk lagu Piala Dunia. Gak sabar deh nanti ngelihat gimana penampilan dari Shakira kan. Nah sekarang boleh yuk di request lagi sama FM lagu-lagu favorit Anda. Tadi udah ada beberapa yang semua bacain yang udah muncul dari WhatsApp. Dan kalau dari TikTok tadi ada yang request adalah Gio Satria. Kalau Gio tadi requestnya adalah Admes yang Cinta Luar Biasa. Udah dengerin kan tadi. Terus ada Mama Rose yang request lagunya Tyla Channel. Dan juga Budayu requestannya tadi adalah Jason Derulo yang Love Not War. Nanti ditungguin lagunya. Terus kalau dari Telegram sahabat Pinguin FM ini ada Rian Putra juga yang udah bergabung bareng Suma Wijaya. Lagunya Charlie Puth dan Hikaru Utada Home. Thanks a lot semua, thanks a lot juga buat Rian Putra. Charlie Puthnya ditunggu ya, nanti bakal bernyanyi buat kita. Oke, buat yang lain yuk langsung ramaikan lagi request lagu favorit Anda malam hari ini. Langsung dikirimnya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. TikTok juga bisa langsung komen di live aja gitu kan. Hebat banget klipnya Shakira. Ya kan, wah Budayu udah nonton video klipnya nih. Langsung aja yuk gabung nih, udah ngobrol-ngobrol, udah ngobrol video klip, udah ngobrol lagu favorit. Banyak obrolan kita di sini. Jadi langsung aja gabung di @pinguinfmbali live TikTok ya. Streamingnya gabungnya di live.radiopinguinfm.com. Sekarang saya tungguin requestan Anda hanya sampai jam 8 malam, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bareng semua. Oh, kata Mbak Panca, tapi si Bas kecapean pulangnya malah minta digendong. Wah. Bener kan? Bener lah tebakan saya. Jadi yuk langsung
langsung. Jangan sampai ketinggalan cerita, request lagu, dan juga kirim salam sampai jam 8 malam saja.

0: Bruno Mars sama FM. Siapa nih yang suka lagu ini? Udah semua puterin ya. Terus buat yang lain yang pengen lagu kesukaannya diputarkan, boleh kasih tahu semua Wijaya ya, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Jadi boleh kirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PenguinFMBali, di @RadioPenguinFM. Nah juga ini ada live juga kan. Ini semua lagi live bersama dengan sahabat Penguin FM yang lainnya. Boleh juga gabungan di @PenguinFMBali. Tapi saya mau absen-absen dulu gitu kan. Siapa aja yang udah gabungan? Ini ada Papa Uci, ada Crazy Woman, ada Motitin, ada Gustu, ada Mama Rosi, Guska, ada Mak Dian, ada Pupung. Hai Pupung, tolong ya. Ini masih ada beberapa tim yang pro semua, yang ada kontra juga. Tolong. Ini saya briefing dulu. Ya kan? Biar pro semuanya ya. Ini gimana caranya ya? Oke deh. Tapi sambil ngobrol yuk sama sahabat Mina FM, kita cerita gitu kan. Kalau weekend Anda ngapain aja sih gitu kan? Atau mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja, ada yang berkunjung ke sanak saudara. Banyak sih ya kegiatan-kegiatan kalau weekend. Kalau Anda ngapain, boleh cerita sambil request lagu atau mau salam-salam juga bisa. Terus kalau dari WhatsApp tadi udah ada Mbak Panca juga yang cerita kan, jalan-jalan sama Anabulnya. Mbak Desmar, tunggu lagunya. Terus ada yang belum diplay juga lagunya Mbak Rose, ada Mbak Ari, tunggu lagunya. Sama tadi lagunya Mbak Dian, ditunggu. Habis ini ya, habis ini lagunya Gustu dulu, terus lagunya Mbak Dian deh, yang sederhana dari Sheila on Seven. Habis ini lagunya adalah Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti dari Anet ya. Udah semua siapin, buat yang lain tenang aja. Buat Anda yang mau request lagu masih bisa kok. Langsung kasih tahu semua di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita ya. Sekarang semua mau ajak Anda untuk jalan-jalan keliling dulu gitu kan. Buat yang gak sempat jalan-jalan, kita jalan-jalannya online dulu gitu ya. Ya, ini jalan-jalannya bersama radio gitu. Jadi semua mau ajak jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Ada apa di sana? Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Ya, saatnya kita keliling Indonesia sama FM, jalan-jalan yuk biar tahu nih di luar itu ada apa aja sih. Nah, dari kompas.com, jadi Indonesia memiliki berbagai kuliner tradisional dengan cita rasa yang khas sama FM. Salah satunya kapurung dari Sulawesi Selatan. Nah, hidangan berbahan dasar sagu ini dikenal memiliki tekstur kenyal dengan kuah gurih yang dipadukan bersama ikan dan juga aneka sayuran segar. Ini enak banget. Ada yang pernah nyoba nggak sih kapurung? Boleh dong komen-komen di TikTok, gue lagi live nih. Jadi kita bahas kapurung dari Sulawesi Selatan. Kapurung merupakan makanan khas Makassar yang kaya gizi dan memiliki rasa unik, di mana hidangan ini dibuat dari sagu yang diolah hingga berbentuk kenyal, lalu disajikan bersama kuah ikan gurih serta sayuran segar. Cita rasa kapurung semakin khas berkat tambahan belimbing wulu yang memberikan sensasi asam dan segar di setiap suapan. Perpaduan rasa gurih, asam, dan segar inilah yang membuat kapurung digemari banyak orang. Nah, jadi ini tidak hanya dikenal lezat, kapurung juga kerap dianggap sebagai pilihan makanan sehat bagi pecinta kuliner tradisional. Kandungan sayuran, ikan, hingga sagu di dalamnya membuat makanan ini memiliki nilai gizi yang cukup lengkap. Jadi di berbagai daerah di Makassar gitu ya, dan juga Luwu, kapurung sering hadir dalam acara keluarga maupun pertemuan adat sebagai simbol kebersamaan. Nah, sahabat Minawa, meski proses pembuatannya terlihat sederhana, mengolah sagu hingga memiliki tekstur yang pas membutuhkan keterampilan tersendiri. Jadi kini kapurung tidak hanya populer di Sulawesi Selatan, tetapi juga mulai dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan warung penjual kapurung semakin banyak bermunculan dan dijual di pusat perbelanjaan sebagai makanan khas Luwu. Fenomena ini tersebut menunjukkan bahwa kapurung telah berkembang dari makanan tradisional daerah menjadi kuliner regional yang semakin dikenal secara nasional. Siapa nih yang udah pernah nyobain kapurung? Yuk cerita sama Sobat Wijaya ya.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio

Pinguin FM, your scene music station, small step, big impact. Ini dia lagu requestan dari Mama Rosi. Semoga masih didengerin ya. Mama Rosi kemana nih? Tolong Mama Rosi komen-komenannya. Tanda menandai bahwa Mama Rosi masih stay tune ya. Masih bersama Suma. Apakah masih ada? Coba kita cek. Hey, di TikTok masih gak ada ya. Moritin yang masih ada. Halo Moritin. Ada Gustu, ada Madesmar, ada Moromi juga masih stay tune. Yuk yang lain langsung bergabung bareng Suma Wijaya, sahabat Pinguin FM di TikTok kita di @PinguinFMBaliE. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan. Tadi yang di TikTok udah disapa-sapa ya. Yang lain langsung gabung sekarang. Terus kalau dari WhatsApp-nya Pinguin FM Bali sudah ada Ojan. Hai Ojan, long time no see Ojan-nya, udah lama banget kita tidak berkabar. Kemana aja nih Ojan, sibuk banget nih kayaknya. Ini requestannya dari Ojan adalah Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Terus ke Suma, apa kabarnya? Kabar baik. Kalau Ojan gimana kabarnya Jan? Kemana akhir-akhir ini? Udah makan malam belum? Belum, nanti ya pulang siaran. Terus udah lama nih gak sapa-sapa bener. Salamnya buat Kak Iga Panca, Gustu, Gus Bawa, dan semua sahabat Pinguin FM. Siap, terima kasih buat Ojan. Nanti sering-sering ya kabar mengabari. Sapa menyapanya. Udah lama loh absen nih. Oke deh, semoga sehat selalu buat Ojan dan bahagia selalu, ditunggu lagunya. Terus ada Moromi. Hai Moromi. Kalau Moromi ini sudah muncul juga menyapa dengan requestannya Mikasa dari Cinta Laura Wisnu Santika. Salamnya buat Pak Suami, Dilan Bagusnya Mama. Terus ada Maudian Kesuma, Mok Titin, Mok Desmar, Mak Iga Panca, Mama Rusi, Budayu Asriani, dan semua sahabat Pinguin FM. Selamat istirahat. Suma semangat siaran ya, sehat bahagia selalu. Terima kasih. Makasih juga buat Moromi yang ada di Jimbaran, ditunggu lagunya ya. Nah ini masih ada Mbak Ari juga yang menunggu lagunya. Lagunya Fabio Azhar ya, Yang Aku Berjanji. Oke, habis ini ya, habis No Money. Habis lagunya siapa tadi ya? Lagunya, oh ya, Mikasa. Habis Mikasa ya, baru diputerin. Soalnya lagu barunya tadi ada antreannya lumayan banyak, tapi sekarang udah mulai sedikit kok. Lagu barunya tadi yang masih mengantri adalah Aku Berjanji dan juga Die Die. Ditunggu ya, nanti bakal Suma siapin lagunya untuk segera bernyanyi untuk kita. Dan yang lainnya boleh dong kasih tahu Suma lagi mau dengerin lagu apa. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu mancanegara. Terus Suma mau sapa ada Ari Dinamika yang lagi stay tune-an bareng Suma. Ini dari Klungkung sudah hadir. Siap, terima kasih Ari ya. Kalau dari Klungkung sudah disapa, sekarang lanjut dari Tabanan Mbak Desmar. Ditunggu lagunya Mbak Desmar ya, day-daynya masih mengantri. Terus kalau tadi dari Uluwatu juga udah ada Rian Putra, lagunya udah di play juga Home dari Charlie Put dan juga Hikaru Utada. Sekarang Suma mau sapa dulu yang gabungan dari fanpage Facebooknya Pinguin FM Bali. Ada siapa aja ya yang udah gabungan? Oke, kita cek satu persatu. Dari fanpage Facebook ini sudah menyapa ada Bobo. Hai Bobo, it's Sunday. Iya benar, ini hari Minggu ya. Terus ada Cameng Mustika juga, selamat malam. Terima kasih buat Mas Cameng ya sudah menyapa. Terus ada Ari Dinamika juga dari Klungkung, ini juga sudah menyapa. Ada Britika Kembaran, selamat bergabung. Terus ada Ide Bagus, Widiantara dari Sidem Bundut Bangli. Ada Tumiar Idewati, Madehendra Saputra. Sama ada Abah Waisel yang sudah bergabung dari Gianyar. Ada Adek Demahes, Angan Taka hadir. Ada Yan Sutama juga dari Banjar Sang yang kekeran mengui. Terus ada Iketut Arisu Gina Dinastra dari Padang Sambian hadir. Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Terus ada Igusti Ayu Parwati dan Pasar Cikomari hadir. Dan thank you banget nih buat Wayan Siaja juga yang udah join bareng Suma di Ubud ya. Terima kasih. Ada Igede Saudara juga, terima kasih udah mengabsen di malam hari ini. Halo, ada Gius Satria juga sudah muncul. Ada Jerry Soi, selamat bergabung. Makasih ya udah share. Ada Mode Resmi juga, selamat bergabung. Ditunggu lagunya katanya Mari. Siap. Mode Resmi juga ditunggu lagunya ya. Masih mengantri, tapi gak banyak kok. Lagi dua aja lagu barunya. Ada lagu Aku Berjanji dan juga Day-Day dari Shakira yang menunggu. Tapi yang lain yang mau request lagu masih bisa banget. Ada sekitar 30 menit lagi untuk saya nemenin Anda. Jadi yuk langsung aja request lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, silahkan dikirim sekarang yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Dengan format masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Yuk kirimnya sekarang.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Tingin FM, Your Sweet Music Station, Small Step Big Impact. Ini Olivia Rodrigo, Drop Dead ya. Untuk Ojan yang udah request. Untuk Kak Glenn, maaf banget Kak, lagunya gak bisa keplay. Lagu dari American Girl style, dari Harry Styles. Tapi ini lagunya tadi katanya buat teman Andix aja dari Manado. Salam-salam udah tersampaikan Kak ya. Kalau mau lagunya nanti diputarkan, boleh di request di sesi berikutnya bareng Koko Surya ya. Karena Koko udah siap banget nih buat nemenin Anda di nuansa malam sampai nanti di jam 12. Jadi masih panjang waktunya. Jangan bersedih kalau belum sempat request di sesinya cuma di intermezzo. Nanti lanjut di nuansa malam sampai jam 12 malam, udah 4 jam. Jadi gak usah khawatir lagunya gak keputar ya. Sekarang semua harus pamit dulu. Thank you banget buat semua yang udah nemenin, udah bergabung dari TikTok juga melalui at Pinggun FM Bali. Ada Gesri, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Ari, terus ada Motitin, wow masih ada ternyata. Ada Mak Desmar, ada Gusto, ada Mak Dekuna, ada Mak Dian Kusuma, ada Ari, ada Gesri, ada Kims juga. Makasih ya yang masih stay tune bareng semua. Semua harus end live dulu. Terus buat yang lain juga, sahabat Pinggun FM, terima kasih banget udah nemenin di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu ini masih menjadi hari yang membahagiakan untuk Anda dan siap untuk menyambut hari esok. Oke, semuanya pamit dulu. See you di hari berikutnya, hari Senin. Semoga besok ini harinya lebih baik lagi. Oke, pamit dulu ya. See you.

0: FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Jatuh cinta, Marion Jola bersama Teza Sumendra. Oke, selamat malam sahabat Pingin FM. Apa kabar Anda semua di weekend kali ini? Tapi weekendnya udahan. Besok udah mesti balik kerja dulu, ya kan? Ya, kita ketemu di hari Minggu 24 Mei 2026, sahabat Pingin FM. Di Nuansa Malam Weekend, ada Surya Winata untuk 4 jam ke depan. Ya, akan temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali yang boleh Anda request, boleh Anda kasih tahu ke saya di WhatsApp dan di Telegram. Ya, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFM Bali, Twitter atau X-nya @RadioPinginFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Anda mau request lagu Indonesia? Boleh. Mancanegara? Silahkan. Dan ya pastinya itu mulai dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru ya.
1: Penguin apa?
2: Tak mudah hidup di tengah kota. Jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta. Terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Good time, ini dia All City bersama Charil Leigh Jepsen. Gimana kabar yang suka sama All City bersama Charil Leigh Jepsen ya? Ada siapa yang request tadi ini? Ada Titin. Halo Miss Titin, terima kasih ya Miss udah sempat bergabung. Dia lagi ngapain sih? Oh lagi sibuk dia katanya. Ya udah, thank you banget ya Tin ya. Ya katanya lagi belum mandi, masih sibuk jemur-jemur. Jemur-jemur malam-malam gini, kapan kering Tin? Oke, thank you banget juga buat Mbak Dian. Apa kabar? Dian Kesuma juga udah sempat bergabung. Silan Seven dengan Sederhana. Udah nyanyi ya tadi di awal. Salam-salamnya nanti saya bacakan di jam 9 ya. Ada Harti juga apa kabar? Yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah streaming juga dengerin kita. Lagunya Jennifer Lopez bareng sama David Guetta dengan Save Me Tonight. Oke. Udah nyanyi belum sih? Belum. Masih di antrian kok itu. Sabar ya. Terima kasih buat Harti dan juga buat yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi boleh banget langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 08113934, Facebook, Instagram @PinginFMBali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan juga salam-salam. Mau request lagu Indonesia silahkan, mau mancanegara juga boleh. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru ya.
1: V dan Help.
0: Ya sahabat Pingin FM, ada banyak dari kita itu yang punya sebuah sugesti ya atau sebuah keyakinan. Kalau minum kopi itu sering dianggap sebagai cara sederhana untuk meningkatkan semangat, terutama energi di pagi hari. Oh, ada nggak sih? Ya pokoknya yang wajib pokoknya harus kena kopi di pagi hari. Misal pas baru bangun atau pas pokoknya kalau nggak kena kopi kayaknya ada yang kurang gitu kan. Atau kalau nggak minum kopi kayaknya ada sesuatu yang belum tuntas. Ya, ada sebuah penelitian terbaru yang saya kutip di CNN Indonesia, sahabat Pingin FM. Ini menemukan bahwa kebiasaan minum kopi dalam jumlah sedang juga bisa berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Ya, sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Affective Disorder ini menemukan konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari itu dikaitkan dengan risiko stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Tetapi yang pasti sahabat Pingin FM, penelitian ini pun juga menyoroti adanya hubungan antara jumlah kopi yang diminum seseorang setiap hari dengan risiko gangguan suasana hati, stres yang terjadi. Menariknya pola ini ditemukan juga pada beberapa jenis kopi mulai dari kopi bubuk kah, kopi instan kah, ataupun juga kopi tanpa kafein atau decaf. Nah, kenapa sih? Kok bisa ya? Kopi itu mempengaruhi suasana hati kita. Meski penelitian nggak secara langsung meneliti perubahan pada otak, peneliti pun menduga kandungan senyawa bioaktif dalam kopi itu akan berperan terhadap efek tersebut, sahabat Pingin FM. Namun, para peneliti juga menegaskan ya, pentingnya konsumsi dalam batas yang wajar. Kenapa? Karena semakin tinggi konsumsi kopi, manfaatnya cenderung justru akan menurun dan bisa berubah menjadi efek yang negatif.

Amaze, Small Steps, Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Antika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Antika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

0: Alien News. Penguin News.
1: Dua karyawan toko aksesoris ponsel di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditemukan meninggal dunia di dalam rumah toko pada Sabtu 23 Mei 2026. Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat padam listrik massal atau blackout yang melanda di seluruh wilayah Sumatera Utara. Padam listrik massal melanda seluruh wilayah Sumatera Utara sejak Jumat 22 Mei 2026 pada pukul 18.44 WIB dan gangguan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat mulai dari rumah tangga, perkantoran hingga layanan transportasi umum di sejumlah daerah. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

May Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Stabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

Big FM, your sweet music station, small steps, big impact. Machine Gun Kelly, ini dia, At My Best, bersama Hailee Steinfeld. Ya, sahabat Mina FM, masih di Nuansa Malam Weekend, masih ada Surya Winata, dan kita masih senang-senang sampai jam 12. Masih banyak banget loh waktunya. Walaupun besok udah mesti balik lagi kerja, balik lagi ketemu sama hari Senin, tapi yang kerja cuma 2 hari aja kan. Hari Rabu Anda udah libur lagi, mana liburnya libur panjang tuh sampai tanggal 1, puas banget. Oke, tapi kalau malam ini masih harus bekerja juga, ya udah mat kerja aja. Tapi saya mau sapa dulu, ya udah say hello nih di WhatsApp dan di Telegramnya Pingin FM Bali ya. Apa kabar Bu Mbadian Kusuma? Terima kasih udah sempat bergabung. Selamat malam Koko Surya. Ya, selamat malam juga. Janji saya tadi jam 9 saya baru baca request dan juga salam-salamnya. Oke? Okay? Salam Seven dengan sederhana udah nyanyi tadi di awal. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar dan semua sahabat Pingin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kusuma. Ada Mbak Titin juga, apa kabar? Halo Titin di Kerobokan, thank you banget udah sempat bergabung. Lagunya tadi sudah saya play, itu dari Charlie Lee Jepsen bareng sama All City dengan Good Time. Udah nyanyi ya. Katanya apa nih? Aku belum tidur jelasnya, aku belum mandi juga, aku masih sibuk. Oh, absennya dia lengkap. Oke, terima kasih udah di play Koko yang baik hati dan tidak sombong. Iya dong. Apa kabar juga buat Harti yang streaming dari Jalan Gunung Batur, Singaraja, dengerin Pingin FM Bali, thank you banget. Jennifer Lopez bersama David Guetta dengan Save Me Tonight, sudah nyanyi juga, thank you banget ya. Salam buat semua yang ada di Singaraja juga lagi stay tune dengerin Pingin FM Bali, oke? Okay? Putuston juga apa kabar, Diang Batu juga sudah menyapa, dan Mbak Romi juga, halo Mbak Romi, apa kabar Mbak Rom? Dari seputaran Jimbaran, pengen dengerin Peggy Go dengan Nanana, udah nyanyi. Katanya, apa nih, saya Koko kalau pagi itu harus ngopi. Kalau nggak dapat kopi, kayaknya ada yang kurang. Nah, itu dia tadi kan bener. Nggak semangat ngapa-ngapain dah pokoknya. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma, buat Mbak Titin, buat Mbak Desmar, juga buat Mbak Iga Pancaneki, buat Budayu Asriani, Mama Rosi, dan semua sahabat Pingin FM. Selamat beristirahat. Buat Koko, semangat siaran, sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih ya buat Mbak Romi, pokoknya sesibuk apapun hari ini,

Ada di Telegram juga, apa kabar buat Rian Putra? Halo Rian Putra. Dia pengen dengerin Ray dengan Klik Klik Symphony. Oke, ditunggu ntar lagunya. Thank you banget. Lanjut lagi di WhatsApp, ada yang belum dibaca nggak? Kayak udah semua ya. Oke, ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Selamat malam Min. Dia pengen dengerin lagunya Dream Out Loud dari miliknya Ina. Aduh, ini lagu baru banget. Nah, tuh udah masuk nggak sih? Udah. Ntar ya, ditunggu ya buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Oke. Karena salam buat Harti yang suka juga sama lagu ini. Wow, tahu banget dia. Tuh main Min, kamu gak nyalamin ini? Anak-anak sekampung. Oke, yang lain sahabat Min FM, saya masih tungguin requestan Anda di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Fresh single on Penguin FM.

dan penulis lagu asal Rumania, Ina, berkolaborasi dengan DJ dan juga record producer asal Norwegia, Matoma, di lagu baru mereka yang berjudul Dream Out Loud. Lagu dan music videonya sudah dirilis loh pada 7 Mei 2026 dan bergenre dance pop. Dream Out Loud diproduseri oleh Matoma dan juga Stuart Crichton. Lagu ini direkam oleh Ina dan juga Matoma di Scotch Corner Studio yang berlokasi di Sherman Oaks, California.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

update sport update. Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ya, ada kabar kurang mengenakan juga ini sahabat Pingin FM. Kenapa? Ya, Ubed menjadi wakil terakhir Indonesia yang berlaga di Malaysia Master tahun ini. Di mana Ubed ini bersama Jonathan Christie merupakan dua pemain terakhir merah putih yang masuk ke perempat final. Sebelumnya, Ubed bahkan dikalahkan oleh Christo Popov, di mana Jonathan juga lebih dahulu takluk dari Hu Sehan. Nah, dari deretan turnamen top BWF World Tour khususnya di kelas Super 300, ini merupakan kali pertama Indonesia tanpa wakil di babak semifinal. Dari 15 wakil Indonesia yang tampil di Malaysia Master 2026, separuhnya rontok di babak pertama, termasuk yang berstatus unggulan seperti Jafa Hidayatullah, Felicia Albelta, Nathaniel Pasaribu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: के
1: मेरी स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट।
2: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti. Radio
3: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Origami.
1: Kesha membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesha bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesha memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Chromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.

Irfan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Cegukan yang muncul tiba-tiba, seringkali ya dianggap lucu atau bahkan menjengkelkan. Meski kerap dianggap sebagai gangguan kecil, cegukan berkepanjangan itu menandakan kondisi medis tertentu. Di mana saat seseorang mengalami cegukan, diafragma akan tiba-tiba tertarik ke bawah saat terjadi tarikan nafas yang membuat kita menghirup udara dengan cepat, dan kemudian glotis atau ruang di antara pita suara itu akan seketika menutup di saat udara itu akan masuk.

0: May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

Bracey Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya, Daughter From Hell, yang akan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Bracey Abrams juga merilis single utama Hit The Wall, sebuah lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth, lembut dan juga melankolis, Hit The Wall mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Singin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ada band, kenalan dulu aja. Ya, saya pilihkan buat Anda sahabat Pina FM satu lagu yang sempat populer di tahun 2022 yang lalu. Kita masih di nuansa malam weekend ya. Masih ada Surya Winata yang akan temani Anda sampai di jam 12. Saya masih punya waktu 2 jam. Ya, apa kabar dulu untuk Anda yang tadi sudah sempat bergabung? Saya coba cek sekarang di sosial media. Kita di jam 10 malam untuk say hello dulu deh. Buat yang sudah menyapa di sosial medianya Penguin FM Bali, oke? Okay? Selamat malam, apa kabar untuk siapa ini? Ada Pak Nyoman Landung, halo Pak Nyoman, terima kasih sudah menyapa saya ya. Kemudian terima kasih juga, apa kabar ini untuk Igede Sudana yang ada di seputaran Lombok. Terima kasih juga buat Nila Wija di Gatsu Timur, ada Koming Swerti di Sibangkaje. Juru Gede juga thank you banget udah menyapa dari Padang Sambian. Kemudian ada Gusti Ayu Parwati. Selamat malam juga buat Pandai Tombong, Nak Seroka dan. Kemudian ada Veronica Yani. Terima kasih juga buat Made Hendra Saputra. Apa kabar juga buat Sang Tuketut. Ada Britika Kembaran. Kemudian ada Oke Mulyarte. Abang Waisel juga terima kasih. Bobo juga selamat malam. Sultan juga apa kabar. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang lain yang masih stay tune juga di WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Mbak Iga Panca, selamat malam Mbak Iga Panca, apa kabar? Sam Smith dengan How Do You Sleep? Oke, salamnya buat semua sahabat Penguin FM yang masih stay tune dan selamat beristirahat. Terima kasih buat Mbak Iga Panca Neki. Ditunggu ya Sam Smith-nya. Kemudian apa kabar buat Kadegiri Mahendra? Halo Kadegiri. Di Sandur Kaje, dia mau request lagu One Direction, Live While We're Young. Oke, sudah ya? Udah nyanyi ya? Oke, udah saya play ya. Live While We Were Young. Oke, terima kasih juga buat Gus Bawa, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung juga. Lagunya The Moffat dengan Girls of My Dream, udah saya play tadi. Salamnya buat semua sahabat Pink FM, salam kompak aja. Baik. Terima kasih buat Putu Stone juga sudah menyapa saya, selamat malam. Kemudian apa kabar juga buat Harti? Oh, dia masih online ya, dia belum ketiduran. Wah, saya nggak boleh ketiduran, saya masih harus stay tune nih. Harus masih on nih terus sampai jam 12, ya kan? Terima kasih buat Harti. Kemudian ada siapa lagi nih? Amin Mimbar? Oke, Min. Nah, sudah kehapus dia. Saya gak inget deh, requestan kamu tadi apa ya Min? Oke, oh Ina lagu yang terbaru itu ya, sudah nyanyi tadi. Mbak Romi juga terima kasih banget Mbak Romi, lagunya tadi sudah ya. Terima kasih banget buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Peggy Go dengan Nanana. Kemudian ada Anda yang lain sahabat Pink FM yang mau request lagu lagi, yuk langsung aja ya. Anda bisa WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Sahabat Pingin FM, ya Piala Dunia udah lama lagi ya, udah sebentar lagi nih. Saya kasih lagunya Shakira aja deh, bareng sama Burna Boy dengan Die Die.
1: Penguin FM.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik Maracanã Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30 pada 14 Mei, Martin Garrix akhirnya merilis kolaborasinya bersama Ed Sheeran, Rebated, melalui STMPD Records. Lagu ini pertama kali diperkenalkan Martin Garrix saat Miami Music Week 2014 dan dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015. Saat itu lagu ini berjudul Rewind Repeated. Kembalinya Repeated pada 2026 dimulai saat Martin Garrix dan juga Ed Sheeran terlihat bersama di New York, sehingga memicu spekulasi besar di kalangan penggemar nih. Teaser demi teaser kemudian bermunculan melalui media sosial, billboard di Santo Domingo, hingga preview versi terbaru lagu tersebut lewat Instagram Live Martin Garrix. Kini setelah lebih dari 10 tahun menjadi misteri dan simbol unreleased EDM classic, Repeated akhirnya hadir secara resmi dengan aransemen yang diperbaharui, namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat penggemar jatuh cinta sejak pertama kali mendengarnya di Ultra 2015.

Mentemos. Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, sahabat Pingin FM. Fenomena relationship wellness ini menjadi sorotan ya belakangan ini. Ya, tren ini muncul sebagai respon terhadap berbagai faktor mulai dari kelelahan menghadapi aplikasi kencan, pesatnya pertumbuhan pasar kesehatan, bahkan juga gaya hidup yang serba sibuk yang Anda jalani, sahabat Pingin FM. Ya, gampang banget sebenarnya kita bisa mendapat aplikasi kencan itu dari handphone. Dan bagaimana kita menggunakannya tentunya dengan bijak seharusnya. Bukan rahasia lagi jika aplikasi ini seringkali menimbulkan rasa lelah. Ditambah lagi dengan tuntutan hidup modern yang gak ada habisnya. Namun, sahabat Pingin FM, solusi untuk masalah hati bukan lagi sekedar coba-coba kan. Melainkan sebuah investasi serius yang terdiri juga pada seperti Anda mungkin mencari sebuah tempat untuk memanjakan diri atau menemukan pasangan yang tepat di situ, di mana dalam sebuah relationship wellness tersebut. Ya, di tengah berbagai krisis global, sahabat Pingin FM, kesadaran akan pentingnya memiliki hubungan yang berkualitas itu pun akan semakin meningkatkan. Para ahli pun menegaskan bahwa koneksi personal yang kuat adalah kunci kebahagiaan, kesehatan, bahkan juga umur yang panjang.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Days of Atlas ini kembali merilis 100 salad terbaik di dunia per 15 April 2026 yang lalu. Dan Indonesia berhasil mencuri perhatian lewat pecel. Ya, pecel khas Jawa Timur itu masuk peringkat ke-7 dunia. Gak hanya itu, di situ juga ada ketoprak yang berada di posisi ke-18, gado-gado yang berada di posisi ke-30, serta rujak cingur, kemudian asinan, hingga karedok pun turut masuk dalam daftar bergengsi tersebut.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

menghadirkan karya terbaru yang menyentuh sisi perasaan para pendengarnya. Band asal Bandung ini resmi merilis single baru berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Single terbaru ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu lewat lirik yang penuh pertanyaan dan juga refleksi ini. Gurun Hujan menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan meski kenyataannya belum tentu berpihak.

Mind FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Jesse McCartney dengan She's Not You. Ya, saya pilihkan buat Anda lagi, sahabat Mind FM. Tapi kita udah semakin malam aja. Ya, udah jam 11 nih. Gak terasa cepat sekali ya, sahabat Mind FM. Tapi saya masih ada waktu untuk 1 jam. Jadi buat Anda yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitas malamnya, masih ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan, selamat menyelesaikan tugas Anda dengan penuh semangat. Dan saya masih akan pilihkan lagu-lagu keren buat Anda yang pasti dari koleksinya Pinggun FM Bali. Orang yang masih stay tune, ini tadi ada, oh Harti dia masih stay tune, kayaknya dia lagi kerja nih berarti ya. Lagi jahit mungkin ya. Oke, terima kasih buat Harti, dia masih stay tune, masih nemenin. Thank you banget. Dan yang pasti juga kemudian apa kabar juga untuk Anda yang lain, sahabat Pinggun FM. Kalau masih mau bantu saya ngisi playlist, itu masih boleh. Saya masih ada waktu 1 kali 60 menit lagi untuk play lagu-lagu keren untuk Anda. Seperti satu ini, saya pilihkan dari Lady Gaga buat Anda dengan Hold My Hand.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
1: Fresh single on Penguin FM. Bottle of 42 helps to ease the pain.

Setelah merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris, Flow, resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Ini dia sahabat Pingin FM. Satu lagu saya pilihkan dari miliknya Yovi Widianto bareng sama Pinkan Mambo. Tak mungkin bersatu, tapi yang pastinya saya juga mesti berpisah dulu sama Anda, sahabat Pingin FM. Besok saya masih balik lagi, kita ketemu lagi di hari Senin ya, di Nuansa Malam. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung, tadi ada Agus Ade, ya, selamat malam Agus Ade. Dia pengen dengerin Midnight Serenade yang laut, kalau nggak ada lagunya The Fortune juga boleh. Oke, terima kasih Agus Ade, tapi saya baru bisa baca salamnya sekarang. Ada Amin Mimbar juga, terima kasih sekali Min. Woy, saya kira udah tidur Min. Salamnya buat semua kru boys yang lagi ngumpul di Mimbar Sel, Singaraja. Salam sehat selalu, salam kompak selalu. Thank you Koko. Terima kasih buat Amin Mimbar, salam juga buat semua rekan-rekannya di Mimbar Sel. Juga terima kasih buat Harti, tampaknya dia juga masih stay tune di Pingin FM Bali ya. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, terima kasih semuanya yang udah nemenin saya. Dan yang pasti juga mohon maaf kalau mungkin ada lagunya sempat Anda request yang belum bisa di-play untuk malam ini. Dan besok kita ketemu lagi di Nuansa Malam. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Yeay.
1: Apa? Tanggal 25.
0: Bagus dong, 25.
1: Ih, berarti tar lagi Juni.
0: Wah, kamu tidak pengen berakhir bulan Mei ini ya?
1: Oh, berakhir aja sih. Please. Capek banget.
0: Lagian, sok-sokan. Oh, ini Juni. Emang kenapa dengan kayak, Juni?
1: Ya Allah, udah setengah.
0: Tahun. Iya, benar-benar.
1: Sahur.
0: Oh, iya. Itu bukan tahun ya. Sudah setengah tahun dan kita sudah ngapain?
1: Saya sih udah patah hati 2 kali ya. Anda ngapain? Saya sih udah patah hati ya.
0: Aduh.
1: Masih pagi.
0: Sampai jalan-jalan sendiri loh temanku ini. Bagaimana pengalaman kamu berjalan-jalan bersama sauna dan fauna?
1: Fauna. Happy. Cuma pulangnya tuh mikir.
0: Terus siapa yang videoin dan fotoin?
1: Nah, kan saya punya ordal.
0: Ordal orang Balizu ya. Oke, terus?
1: Yang bikin mikir tuh kan pulangnya. Mm-mm. Sendirian di mobil. Kayak,
0: kan berangkat juga sendirian.
1: Sendirian juga.
0: Iya kayak, kan?
1: Sendirian banget ya. Sendirian banget nih, Mbak. Mencoba calling temen kan. Ya guys, makan yuk. Guys, ngopi yuk. Gak ada yang jawab.
0: Gak ada yang jawab lah, malam-malam.
1: Kurang ajar. Guys, makan yuk. Kan geng yang berbeda, guys, makan yuk.
0: Gak ada yang jawab juga.
1: Ada.
0: Ada, terus?
1: Gak makan, skip dulu. Gak makan. Ampun dari ini bener-bener kadang mau diajak pergi napa? Akhirnya nongkrong sendiri.
0: Wow, itu di mana akhirnya? Habis dari Bali Zoo, kan malam tuh ya kan? Kayak aku melihat samar-samar ya di grup ada ngopi yuk guys.
1: Itu
0: ngopi makanya, bisa nih gitu.
1: Gak ada yang jawab. Akhirnya saya ngejus sendiri.
0: Oh ngejus.
1: Akhirnya ada satu orang yang sepertinya akan perhatian menurut saya.
0: Oh oke, baiklah.
1: Ting.
0: Datang
1: adik,
0: dia.
1: Di mana?
0: Oke, baik.
1: Ayu Ratna Dewi.
0: Oh wow, kakakmu sendiri ternyata ya kan?
1: Adik di mana? Lagi makan. Apa? Kirain oh, dia mengetahui adiknya patah hati.
0: Iya. Oke, okay, terus, terus ternyata
1: pinjem duit, Dik. Ya. Kirim. Kamu ngapain? Makan. Oh bikin tesis, makan kamu tahu makan.
0: Dibilang makan bikin tesis. Kelihatan banget basa-basinya Mbak Ayu.
1: Iya lagi.
0: Kan?
1: Iya lagi.
0: Padahal kan itu biasa ya. Kalau kakak, adik dan saudara yang deket biasanya obrolan kita tuh. Kalau aku juga gitu kalau sama tanteku ya. Kalau sama tanteku nih yang memang deket banget sama aku dari dulu. Gak pernah ngobrol, gak pernah cacetan. Kita kan cacetan, tante pinjam duit. Iya kan. Berapa gitu.
1: Iya,
0: segini gak ada. Segini aja ya. Oke.
1: Kayak abis itu cukup deh. Udah deh. Gak usah tiba-tiba manjangin obrolan deh. Kayak.
0: Udah. Aku juga gitu. Udah cukup. Udah gitu. Abis selesai. Oke ada. Oke. Terima kasih. Udah.
1: Iya kan.
0: Udah selesai. Kelihatan basa-basi loh itu.
1: Makan. Oh sambil buat tesis. Makan. You know makan.
0: Udah cuma PHP ya kan,
1: iya,
0: dibikin bakal ada yang nemenin ya kan, ternyata malah menggerus uang.
1: Ya namanya saudara harus saling membantu.
0: Iya
1: lah, ya.
0: Itu kan udah biasa sih, iya itu sih. Ya kan tidak ada rasa apa-apa karena emang sama saudara kan,
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Cuma tahu nggak Mbak Ayu, adikmu ini patah hati loh berkali-kali dalam 6 bulan ini.
1: Ayo, agak 10 ya.
0: Pau emang adikmu ini.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: ini minggu libur panjang juga gak sih, Dek? Ya? Hari Rebo kan ada lebaran.
1: Idul Adha.
0: Iya, Idul Adha, lebaran itu juga.
1: Lebaran.
0: Iya, lebaran kan haji namanya.
1: Kamis.
0: Iya, siapa tahu ada yang cuti bersama.
1: Edo kayak.
0: Edo ngambil
1: Edo, cuti bersama Edo. Cuti lagi ya, Edo.
0: Pagi Edo, sudah bangun dia pagi hari ini. Ngambil cuti lagi gak? Ini kan Rebo tengah-tengah banget nih. Kami lebarannya sempat. Ya kan. Karena banyak yang beberapa dari tetangga gue deh udah pada pulang kampung loh.
1: Iya?
0: Iya. Karena wow. lebaran
1: maju sekali.
0: Lebaran haji ini kan juga cukup gede ya maksudnya kan. Idul Adha namanya kan. Itu juga cukup gede, udah mulai pulang tuh. Mempersiapkan lebaran katanya.
1: Mempersiapkan opor.
0: Iya, wah asik ya. Luar biasa kan ini sembelih-sembelih kambing toh.
1: Iya. Kemarin tuh banyak banget tuh konten-konten yang dimana anak-anak SD tuh, anak-anak PAUD tuh ceritanya kayak reka adegan pakai gabus.
0: Oh gitu.
1: Menyembelih sapi.
0: Oh baik.
1: Sebelum menyembelih mereka doa dulu.
0: Oh oke, okay. Gitu. Baiklah. Coba kita ke pekambingan kayaknya udah mulai oe-oe tuh ya kan.
1: Udah mulai kabur ya kambingnya. Tidak, tolong.
0: Udah mulai rame tuh kayaknya seperti itu kan.
1: Bener lagi.
0: Di daerah Maruti tuh biasanya udah bau kambing nih. Tapi yang sedang mempersiapkan pagi hari ini, aku gak tahu sih persiapannya lama sih kayak lebaran Idul Fitri ya kan.
1: Kita tanya Selio,
0: Selio. Hai Sel, belum bangun ternyata. Biasa ya kan.
1: Singelonin anak ternyata ya.
0: Banget. Tapi emang kadang-kadang ya kalau lagi libur seperti itu, kayak temanku kemarin sendirian banget tuh jalan-jalan.
1: Gak ada yang percaya lagi, sumpah.
0: Gak ada yang percaya deh.
1: Gak ada
0: yang percaya kamu jalan-jalan sendiri kemarin. Soalnya kelihatan ada yang videoin sih deh. Jadi kan
1: iya, saya kan bisa minta bantuan orang sana juga videoin kan, Kak. Videoin, Kak. Oke, videoin deh.
0: Dia kerja kemarin itu.
1: Kerja.
0: Oh, mengganggu ya Anda ya, mengganggu orang bekerja ya.
1: Ya kan bayar.
0: Oh, bayar ya?
1: Yeah.
0: Sama dia bayar ya?
1: Bayar dengan coklat.
0: Oh, baik. Kira ini kan. Jadi memang dia kemarin jalan-jalan sendirian sama
1: Edo,
0: FM.
1: Aku juga gak percaya. Ih, serius.
0: Tapi beneran dok, yang dia maksud temennya dia itu emang orang yang orang, kerja di sana.
1: Orang Balizu ya, Bang.
0: Iya, orang Balizu. Makanya aku bilang, kamu mengganggu orang bekerja kayaknya ini ya kan.
1: Enggak ada yang
0: kamu ada. Menikmati enggak jalan-jalan sendirian?
1: Mungkin karena tempatnya ada emang suka binatang ya. Jadi ada termasuk yang menikmati sih.
0: Feels like home gitu kan.
1: Iya, kayak wah ketemu saudara-saudara aku.
0: Bukan
1: nih,
0: ke nature gitu loh, Dek.
1: Iya, kan?
0: Tapi
1: happy,
0: menikmati. Pada dasarnya ketika kamu jalan-jalan sendirian menikmati.
1: Mau enggak mau sih ya, lebih ke mau enggak mau ya.
0: Berarti sebetulnya enggak menikmati dong.
1: Ah, gimana ya, berat ya pertanyaan ini ya.
0: Karena pasti ada orang yang memang dia seneng kemana-mana sendirian, Dek.
1: Oh, kalau disuruh, kalau ada teman mending ada teman. Tapi gak banyak ya, 1-2 mesti oke lah. Tapi kalau misalnya gak ada banget, ya udah sendiri.
0: Oh gitu, sendirian pun gak apa-apa.
1: Iya. Aman aja sih sebenarnya.
0: Aman ya, karena kemarin mungkin dalam keadaan patah hati kali ya. Makanya aduh, mana teman-teman gak ada yang bisa diajak.
1: Iya lagi.
0: Semuanya pada sibuk.
1: Iya lagi, waktuku bukan waktu. Iya. Teman-temanku semuanya nih susah.
0: Emang deh.
1: Hanya aku ya kan? Yang memiliki waktu untuk diriku.
0: Waktumu yang adalah waktumu ya kan. Karena waktunya udah tidak ada. Waktu buat dia udah gak ada ya kan.
1: Gak ada. Aku waktuku bukan waktuku katanya. Allah, susah banget teman-teman.
0: Tapi itu benar sih. Cuman kalau kamu sendiri menikmati enggak jalan-jalan sendirian?
1: Menikmati?
0: Aku enggak, no.
1: Ternyata dia yang enggak menikmati.
0: Aku udah pernah soalnya solo traveling ke 3 tempat ya, mesti ke beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Pas Pulkam kan aku coba solo traveling, capek deh.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Yang pertama itu bukan masalah sendirian tuh, aku sometimes seneng sendirian. Cuman ketika aku sendirian, aku harus nanya ke orang yang orang enggak aku kenal deh. Berkali-kali kayak gitu. Energiku udah habis sebelum aku traveling. Udah sebelum aku jalan udah habis. Capek banget, aku di hotel aja gitu deh.
1: Ya ampun, jiwa adventures-nya emang gak ada. Enggak ya?
0: Ada sepertinya aku. Kalau aku mau jalan misalnya, bolehlah satu atau dua temen gitu loh. Yang gak banyak-banyak gitu loh, Dek. Yang gerombolan aku juga gak bisa.
1: Atau gitu mungkin sih. Karena Anda kemarin ditemenin sama teman di Bali Zoo langsung kali ya.
0: Iya, jadi jangan-jangan ya.
1: Nyaman-nyaman aja, malah dia menjelaskan ini binatang ini. Jadi kayak tergait banget,
0: sumpah. Iya bener loh. Sumpah kayak tergait.
1: Binatang ini dia makannya begini, ini gini-gini. Kayak seru ya, menarik ya.
0: Jangan-jangan dia ada kamu malah sengaja. Karena wah seneng nih bisa alasan nih untuk tidak dikalo di kantor ya kan.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin ya. Oh saya ada teman, saya guide gitu misalnya.
1: Iya kali ya. New knowledge banget sih. Kayak ada ini. Jadi happy.
0: Ini tapir. Iya. Ya kan?
1: Tapir makannya apa yo?
0: Nggak tahu. Apa sih makannya?
1: Ada kira makannya semut tau.
0: Terus ternyata? Apa?
1: Lupa. Ya.
0: Pepaya. Oh lo gampang dong nyarinya.
1: Yang makannya semut tuh terenggiling.
0: Oh wow.
1: Mirip tapi mukanya.
0: Sebuah pengetahuan.
1: Iya kan.
0: Tentang fauna Indonesia ya.
1: Karena kemarin juga ditanya. Ini tapir. Tahu nggak makannya tapir apa? Semut. Itu terenggiling. Oh. Makannya apa? Pepaya. Oh.
0: Kayak anak TK lagi berlibur ya Anda ya.
1: Iya, serius kayak anak TK.
0: Kayak anak playground loh.
1: Amasya.
0: Tapi kalau Anda sendiri bagaimana sahabat Dunia FM? Mm-mm. Jalan-jalan sendirian.
1: Jalan-jalan sendirian.
0: Gak dapet nada. Gak dapet. Jalan-jalan tapi sendirian. Anda tuh menikmati atau enggak sih?
1: Ayo. Ya kan? Atau Anda lebih suka jalan-jalan tuh harus ada teman?
0: Iya, harus ada teman.
1: Harus ada keluarga misalnya. Mm-mm. Atau paling enggak harus ada ini deh, tour guide deh.
0: Iya, betul. Atau Anda harus ramean. Kalau jalan-jalan harus ramean, berlapan, 10,
1: ngapain?
0: Di atas demo. 5 orang.
1: Mau demo.
0: Siapa tahu kan orangnya seneng banget tuh di antara keramaian ya kan.
1: Harus nonton konser ya. Gitu kan, satu kelas gitu ya.
0: Atau aku punya temen ya Dek ya, kalau staycation tuh pasti ramaian banget Dek.
1: Gila.
0: 8 orang,
1: buset.
0: 7 orang, yang, 6
1: yang,
0: orang.
1: Yang disewa bukan kamar sih, villa sih.
0: Villa, 6 orang tuh kayak gak pernah deh aku liat 6 orang, 10 orang kayak. Aku mau gabung kayaknya enggak deh, udah pusing duluan. Aku mampir aja ya, aku bilang gitu.
1: Iya kan.
0: Ada yang kayak gitu, Dek.
1: Oh iya ya.
0: Iya, makanya kalau aku kan satu atau dua orang aja udah cukup lah ya. Mm-mm. Ya kan kita ngobrol bareng gitu. Kalau Anda sendiri bagaimana saat itu?
1: Ayo coba kasih tahu kita yuk sekalian request lagu di 0811-393-494 ya.
0: Yes.
1: Anda tipikal yang kalau mau jalan-jalan tuh bisa sendirinya, lebih bisa sendirian kah?
0: Mm-mm.
1: Atau harus ajak teman terdekat, ajak keluarga, atau harus rame-rame,
0: yes.
1: Satu banjar.
0: Yuk, silakan.
1: Yes, kasih tahu di 0811-393-494.
2: Press single on Penguin FM.

0: Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tea juice lemon.
13: Kalau aku mau tea juice madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel apel.
10: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya tea juice.
10: Mau tea juice lagi?
14: Mau!
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
15: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kill dan juga Liquid State sahabat Uni FM dengan Mikasa Mikasa. Ini spesial buat Mbak Romi. Selamat pagi Mbak Rom. Sayang-sayangku Ade dan Wibi, Mbak Romi sudah bangun loh dari subuh.
1: Asik.
0: Selamat pagi, lagunya Mikasa sudah kita puterin ya.
1: Iya, semoga mendengarkan dengan oke dan menunggu laundryan dengan semangat.
0: Betul sekali, mau antar anak sepertinya dia juga ya kan. Halo.
1: Ada Asta.
0: Asta, selamat pagi.
1: Anima Lisa Bad Angel.
0: Alright. Kamu kabarnya gimana sih, Tak?
1: Lobot tidak bersua ya.
0: Iya, bener.
1: Semoga
0: banget.
1: Sehat-sehat. Tutu.
0: Halo, Tutu.
1: Setengah mati.
0: Lagunya.
1: Ya, Indrawari.
0: Okay. Sedih banget lagu kamu di hari Senin ini ya.
1: Kan yang sedih aku tuh.
0: Iya, bener. Kalau
1: lagunya sedih ya.
0: Diwakili sama Gustu kayaknya ya kan.
1: Sih,
0: kesedihanmu. Kalau bisa diambil lah semuanya.
1: Iya, ambil tuh. Tidolas. Tolong
0: Mbak Panca, sampai Mbak Panca. Lagunya Jilo dong yang on the floor.
1: Okay.
0: Semoga dilancarkan segala aktivitas hari ini ya.
1: Sama-sama. Ya, all semangat right. Buat Mbak Panca juga. Mm-mm. Terus juga tadi Gus Bauer.
0: Halo Bauer.
1: Morning Gus Bauer, request lagunya Tasya Seno.
0: Alright, ya. Nanti
1: kalau
0: kita puterin ya.
1: Kalau ada lagunya Sheila on Seven yang sederhana aja.
0: Oh, ada kok lagunya, ditunggu ya.
1: Kalau Gus Bawo sih jalan-jalan serunya sama teman-teman atau keluarga biar ada yang diajak ngobrol. Tolong
0: berapa orang biasanya Gus Bawo, minimal berapa orang yang kamu ajak untuk jalan-jalan?
1: Aduh Adik, kalau lebih dari dua kayak
0: COVID
1: sih Adik.
0: Iya kan? Kayak maksimal empat lah sama kita ya kan?
1: Tiga sama kita kalau ada.
0: Iya tiga sama kita ya kan?
1: Kalau empat kayak tidak bisa.
0: Kayak ada aja perbedaan pendapat biasanya
1: iya
0: ya kan?
1: Kan.
0: Alright, terus ada
1: Gus Bowo bilang 4 orang.
0: Oh, 4 orang. Okay. Kalau Edo lagunya Zen yang Let Me kita punya emang.
1: Let me love you go.
0: Bukan. Enggak tahu nih ada apa enggak ya?
1: Kalau enggak ada mau yang lain enggak, Dok? Coba
0: iya,
1: kasih
0: bener,
1: option
0: bener.
1: Yang lain ya.
0: Aku nyari kok enggak nemu.
1: Kalau Edo jalan-jalannya aman aja sendirian, Bi. Kadang kalau ngajak teman yang ada, kagak berangkat-berangkat.
0: Enggak gitu.
1: Jadi keluar tar giliran udah di lokasi pasti ada aja yang DM, kok enggak ngajak.
0: Nah.
1: Pernah nih traveling ke Surabaya sendirian kan.
0: Wah,
1: dadakan.
0: Ke Surabaya loh, sendirian deh.
1: Belum pesan hotel langsung on the spot aja cari hotel dekat Tunjungan Plaza. Nanya orang setempat rekomendasi tempat makan, ke mall Tunjungan kayak anak hilang.
0: Iya, karena gede banget.
1: Gede banget.
0: Ada berapa Tunjungan? 6 ya?
1: Ada ke Tunjungan 2 sih waktu itu.
0: Oh iya benar. Ada berapa Tunjungan? 6 Tunjungan gitu.
1: 6 ya?
0: Wow.
1: Nyaman aja kok keluar sendirian, kalaupun sama teman enggak masalah juga, tapi jangan banyak-banyak. Sama kayak kalian maksimal 5 lah maksudnya. Itu banyak.
0: Banyak.
1: Woy, banyak tuh, woi.
0: 5 itu udah ada 6 kepala sama kamu.
1: Iya. Itu banyak kawan ya. Kan emosi saya kan. Lebih dari itu riwah bet kayak bukan aku, healing tapi berasa liburan anak sekolah.
0: Aku enggak bisa ngebayangin ya dia ke mall sendirian di mall segede itu.
1: Iya lagi.
0: Kalau aku udah pusing banget loh. Udah ngeliat orang lalu-lalang itu aku udah pusing loh.
1: Tapi coba deh ke GI deh kayak Ade.
0: Oh, wow.
1: Ke GI mencari flash disk.
0: Oh, oke. Okay. Ke GI cuma nyari flash disk. Ke West Wing atau ke East Wing?
1: Nah, itu dia nih. Saya ke
0: pasti bingung kamu
1: bingung,
0: ya kan?
1: Saya kayak, kemana sih ini? Habis itu udah dari West Wing ke East kan? Ternyata di East. Oh, di West dia, Mbak.
0: Kamu harus nyebrang lagi tuh.
1: Nyebrang lagi
0: yang segede
1: kawan.
0: Itu.
1: Bener banget kan. Kawan. Itu hanya untuk mencari flash.
0: Iya terus udah lagi banyak pemeriksaan ya kan.
1: Ih. Bukan lagi. Coba deh.
0: Aduh itu makanya aku kalau ke mall aku gak bisa sendirian deh. Gak mau aku. Karena aku harus nanya sana, nanya sini, ketemu. Lihat orang lalu-lalang tuh udah pusing aku.
1: Kalau ada lebih bisa ke mall sendirian. Tapi kalau udah ada yang dicari ya, udah tahu mau nyari apa nih. Aku mau kesini, bisa tuh. Tapi yang di Bali aja, jangan yang di luar.
0: Yang di Bali pun aja aku kalau sudah tahu apa yang harus aku beli gitu ya.
1: Online.
0: Ya, udah gitu aja beli ya.
1: Itu kan.
0: Datang tapi
1: dateng, beli
0: udah selesai
1: gitu
0: pulang.
1: Aja, kan?
0: Iya.
1: Terus tuh cabut gak yang.
0: Gak bisa kelamaan aku di mall.
1: Sama lagi.
0: Orang ribut, lalu-lalang. Orang
1: iya,
0: jalan tuh ya, wih. Pala pusing, palaku lihat orang yang jalan.
1: Pala pusing. Oh.
0: Ada Titin, tadi lagunya udah kita puterin ya.
1: Iya,
0: It's
1: tadi
0: My Life.
1: Edo minta lagunya NPD kalau gak ada.
0: Sempurnanya aku.
1: Iya,
0: ada dong lagunya dong.
1: Mbak Ir.
0: Halo Mbak Ir.
1: Robbie William ya, metugas oke.
0: Yang
1: ditunggu.
0: Mana? Feel, alright.
1: Iya.
0: Disiapin.
1: Habis itu Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Jalan-jalan jarak jauh dan sendiri seperti keluar kota aku belum pernah. Paling sama anak-anak baik. Yang rame-rame juga belum pernah. Mm-mm. Tapi kalau jalan-jalan sendiri masih di Bali aku menikmati banget. Mm-mm. Kalaupun perlu foto-foto ya aku minta bantuan staff dari tempat yang aku kunjungi aja.
0: Oh gitu.
1: Sama kayak adik kemarin.
0: Iya no.
1: Kalau ngajak teman paling juga sama adikku. Mm-mm. Oh iya sebenarnya ada satu hal yang kuharapkan dari dia kalau jalan-jalan. Yaitu buat ambil foto dan video. Tapi sebenarnya dia gak bisa ambil foto bagus. Makanya kalau gak perlu-perlu banget teman ngobrol mending sendiri dah. Lagian dia berisik kalau di jalan, tapi aku tetap sayang sama dia.
0: Iya dong, kan adikmu. Dua orang pasti berbeda kok dalam satu rumah. Cuman mungkin kamu perlu mengirimkan konten-konten bagaimana cara mengambil foto yang bagus, Mbak. Ke adikmu kali ya.
1: Bisa.
0: Kan banyak tuh konten-konten.
1: Daripada, ini BTS.
0: Iya, gitu doang. Daripada gayanya gitu doang. Ngambilnya bagaimana gitu. Mungkin gitu kali Mbak Panca.
1: Atau enggak emang mungkin lebih baik hire fotografer aja Mbak Panca.
0: Oh iya benar.
1: Itu paling benar deh.
0: Bayar ya.
1: Bayar aja orang, bayar orang. Ih, kita semua lah orang kaya, iya, jangan bener. Merasa miskin.
0: Bayar berapa biasanya kalau kayak gitu sekali jalan?
1: Gak tahu ya beda-beda sih fotografer.
0: Iya, aku punya banyak teman fotografer Mbak Panca mau.
1: Tuh
0: mau
1: kan.
0: Mau diiniin, dikenalin ya kan? Kan. Ya jadi kalau kamu jalan sendirian bawa fotografer.
1: Aman kan?
0: Selasa Sahrini Anda ya kan?
1: Segala
0: didokumentasikan ya kan?
1: Cantik.
0: Mundur jatuh.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Apa kata Unca hari ini?
1: Hari ini berawan 25 sampai 31 derajat Celcius, rata-rata di 28 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Ada kemungkinan hujan 40% pagi ini, anginnya kencang ya, jadi hati-hati di jalan 15 sampai 30 km per jam.
0: Oh lumayan dong.
1: UV Index 10.
0: Alright, jangan lupa pakai sunscreen kalau begitu sahabat Bun FM ya, langsung dari pagi pakainya.

0: Spesial buat Edo, lagu muda dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Yeah. Yang pagi hari ini baru join sama kita. Bolehlah Anda request lagu kesayangan yuk.
1: Yuk, nyapa kita juga boleh banget. Request lagu boleh di 0811-393-494 ya. Yang belum joinan kita bacain sekarang.
0: Halo-halo, ada Rian Putra, lagunya Stay dari Leoni sama Kalum Scott. Mm-hmm. Kemudian Mbok Nil, Nilo. Mm-hmm. Apa kabar Mbok Nilo yang serasa seperti hari ini ya? Maju mundur modar kalau kata temanku.
1: Abis. Tapi Mbak Panca bilang tadi gak jadi sendiri dong kalau bawa fotografer. Terus belum lagi fotografernya bawa teman. Ya biarin fotografernya bawa teman tuh urusannya dia Mbak.
0: Iya benar, anggap aja dia itu adalah pengagum rahasiamu.
1: Iya.
0: Pura-puranya gitu aja Mbak, ya kan? Ah, aku dikejar orang.
1: Lebih enak malah kalau misalnya Mbak Panca tuh bawa fotografer Mbak. Mm-hmm. Jadi kan Mbak Panca gak harus mikirin berbincang sama dia, gak usah.
0: Mm-hmm.
1: Dia tinggal menjalankan tugas, ambil candid-candid atau mau pose.
0: Cekrek-cekrek ya kan?
1: Cekrek-cekrek aja, udah gak usah tuh ngerunguin dia ngomong, ya kan, terus ngajak dia ngomong, bikin topik, nggak usah.
0: Bikin perjanjian, Mbak. Ikuti saja saya kemana aku.
1: Ambil foto-foto yang bagus dari berapa angle.
0: Betul sekali. Tuh,
1: makan sudah ditanggung dari biaya all in gitu aja.
0: Itu.
1: Nggak usah mikirin dia makan apa lagi.
0: Iya,
1: bayar aja langsung.
0: Kamu terus sendirian jadinya.
1: Iya.
0: Jalannya sendirian, terus kayak kamu seolah-olah lagi dikejar-kejar orang gitu.
1: Bener.
0: Loh. Wah. Ya, ada yang diam-diam lagi mengikuti aku.
1: Kayak
0: gitu.
1: Diintai.
0: Iya benar.
1: Suruh dia pakai kamera tele yang panjang.
0: Iya benar Mbak.
1: Dari jauh Mbak.
0: Jadi ada sensasi gitu loh.
1: Ya.
0: Sensasi diintai ya kan. Jangan diintai sniper ya Mbak ya. Agak ngeri.
1: Diintai fotografer bisa Mbak Panca tuh kan. Gak usah repot.
0: Kan ya, dibilang seperti sehari ini jadinya kan. Maju mundur modar.
1: Hai. Morning guys, morning juga
0: Cynthia.
1: Blackpink dong yang jam.
0: Alright.
1: Kalau aku pergi-pergi, kalau ke mall di Bali nih masih bisa sendiri. Tapi kalau sendiri gak lama. Kalau sama teman-teman biasanya berlima termasuk aku masih bisa lah ya.
0: Oh masih bisa dia.
1: Paling sering sih sama adikku si Ina dibanding sama teman-teman. Soalnya dia juara kalau diajak Bali. Jadi enak ngajakin dia, gak banyak ngeluh. Biar dia healing juga, biar gak stres ngurus-urusan kamu.
0: Aduh kasihan banget Ina.
1: Selain itu tuh sama Pak Su sangat hobi melali.
0: Mm-mm.
1: Tapi melali ke tempat yang gak terlalu panas ya, biar gak meleleh. Ototnya meleleh kawan.
0: Kalau kepanasan kayaknya langsung tiba-tiba udah mengkeret.
1: Mengkeret ya kan? Ototnya.
0: Mengkeret ototnya.
1: Makasih sama-sama, ditunggu lagunya ya Sinti.
0: Okay.
1: Ya. Terus tadi ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar, daya-daya tadi udah Mbak Desmar. Terus Mbak Desmar mau ganti ke Sila On Seven aja ya.
0: Sederhana. Oke, okay, disiapin.
1: Mbak Panca ada titipan dari Edo.
0: Iya.
1: Pas Mbak Panca nguap juga dicekrek. Pokoknya segala angle dan segala situasi po ya. Mau pas nguap, pas ngupil. Kalau ada kan orangnya suka ngupil ya.
0: Iya.
1: Ngupil tuh tolong diambil juga dong.
0: Jadi kan gitu. Jadi dapat gitu loh kan.
1: Iya kan. Segala momen pokoknya dapet.
0: Iya.
1: Kan gak usah tuh kita nyuruh biar diiniin, diajakin, ngajakin adek lah, ngajakin
0: ini.
1: Gak usah, fotografer bayar.
0: Betul.
1: Biar Mbak Panca.
0: Udah gitu hasilnya juga pasti bagus-bagus.
1: Iya kan.
0: Bisa dipertanggungjawabkan karena
1: ya, garansi
0: Anda
1: uang
0: bayar.
1: Kembali.
0: Ya bener.
1: Garansi uang kembali.
0: Ada siapa lagi nih Mbak?
1: Mbak Puspa.
0: Puspus.
1: Adek Eka berdua aja paling banyak. Ya anak kan selalu bersama Om
0: Bewo. Anakmu gak diajak.
1: Iya, anaknya gak pernah diajak.
0: Kayak anaknya punya dunia lain ya kan.
1: Iya, lebih dari itu gak jelas pasti. Eka kemarin juga nge-mall sama anak dan suami.
0: Oh anaknya ikut deh.
1: Anaknya yang motoin.
0: Oh iya bener ya. Tetap diperbudak ya.
1: Kalau sama mereka kan aman ya adik.
0: Iya bener ya.
1: Ih, dan selalu stylish gila sama Puspa. Kalau iya keluar tuh selalu kayak seks.
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Pantes Om Bewo selalu kelapak-kelapak sama Mbak.
0: Selalu Bapak menyesap ya kan, menyesap kopi di pagi hari. Kopi hitam.
1: Eh susah saya nyapu itu loh.
0: Iya kan bener. Kan dia hari ini lagi minum kopi ya kan, menyesap kopi di pagi hari. Gimana sih, pikiranmu terlalu jauh deh.
1: Menyeruput kopi.
0: Oh gitu ya, menyeruput ya yang bener ya. Yang lain boleh kita ikut ngobrol sama Tin FM ya. Kalau Anda ini tipikal orang yang seperti apa kalau jalan-jalan? Apakah sendirian baik itu sudah nyaman atau harus ada beberapa teman? atau harus rame-ramean.
1: Benar. Ya? Kalau Mbak Desmar nih lebih suka jalan-jalan sama keluarga.
0: Alright.
1: Kalau ada nggak ikut, kalau ada yang nggak ikut,
0: ada yang kurang gitu loh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu sih.
1: Saya tidak pernah jalan-jalan sama keluarga. Tidak tahu rasa itu.
0: Jelas. Kamu nggak jalan sama Bu Agung, Dek?
1: Oh, kemarin dia maraton, kawan.
0: Maraton, ikutan maraton.
1: Apa sih namanya maraton? Maraton, ya? 5K maraton. Tuh.
0: Oh, wow.
1: Fun maraton ya?
0: Iya, enggak maraton juga sih.
1: Apa sih namanya?
0: Iya, paling 5K. 5K.
1: Iya, 5K. Iya, kan? Itu bukan maraton.
0: Enggak dong, maraton mah 42 kilo.
1: Oh, gitu. Kalau 5K
0: half maratonnya 21 kilo.
1: Berarti apa itu fun?
0: Iya, iya, fun. Ya fun run, palingan 5 kilo.
1: Fun apa, fan family? Ya,
0: dia ikutan.
1: Ikut deh.
0: Apa?
1: Jam 4 pagi dia udah jalan kemarin terus buat itu deh. Apa sih namanya, fun run ya?
0: Sama run siapa? Deh.
1: Sama gengnya dia.
0: Wow, luar biasa banget.
1: Dia tuh lebih sibuk daripada Ade Yulia MC, percayalah. Percayalah.
0: Lebih sibuk bersama dengan geng-gengnya dia ya kan?
1: Iya, oke. Okay. Syukur alhamdulillah sih ya. Daripada bersama saya, jangan.
0: Ya untung dia punya kegiatan ya kan?
1: Iya lah gitu, makasih Tuhan.
0: Nggak mau sama kamu deh, sesekali gitu loh.
1: Kebalik, Ade nggak mau sama.
0: Durhaka ya.

0: Jadi single yang viral lagi satu FM dari zaman-zaman Tasya Kamila beranjak dewasa ya. Dulu kan pas libur telah tiba gitu ya lagunya.
1: Iya, tiba-tiba kesini, tiba-tiba lagunya tetap aja berasa kayak anak-anak yang nyanyi ya.
0: Tapi memang ini kan waktu dia tuh masih anak kecil mau ke remaja gitu loh deh.
1: Oh gitu.
0: Peralihan mau bukan ke dewasa mah bahkan dari anak ke penyanyi cilik ke remaja. Lagunya makanya masih kayak anak-anak.
1: Iya masih kayak anak-anak.
0: Tapi udah cinta-cintaan.
1: Iya lagi. Cinta monyet.
0: Dan lagunya kan seru banget, lucu banget tuh lagunya kan viral tuh. Hmm. Karena aku pikir waktu itu aku sudah tahu nih lagu ini mulai naik nih, mulai viral di digital. Namanya Tasya Rosmala.
1: Iya tapi namanya salah.
0: Setahu aku kan penyanyi dangdut ya. Terus aku skip lah. Karena oh lagu dangdut nih kayaknya gak cocok buat kita kan gitu. Ternyata Tasya bikin konten.
1: Iya.
0: Sekali-kalinya viral salah nama. Salah penyanyi.
1: Kasian.
0: Tapi beneran salah loh.
1: Iya.
0: Beneran dipikir, aku pikir penyanyi dangdut. Udahlah gak usah, gak aku rungguin karena gak cocok dengan ini kita kan.
1: Iya.
0: Ternyata Tasya Kamila.
1: Ya. Iya.
0: Tapi seru sih, sama serunya kalau liburan bareng sama keluarga di Toya Devasya.
1: Ini juga lah.
0: Tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja.
1: Mm-hmm.
0: Kalau mau lebih seru tinggal pilih aja paket favorit Anda.
1: Tentunya dong, biar seru aja keluarga ya nikmatin Family Fun Package. Berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun ya. Cuma Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa berendam santai, dapat free satu loyang pizza.
0: Nah buat yang berjiwa petualang, ikutan Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya.
1: Benar.
0: Paket couple hanya Rp1.550.000.
1: Mm-hmm.
0: Atau booking buat bertiga lebih murah hanya Rp1.330.000 aja.
1: Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
0: Nah, kalau pengen nongkrong seru bareng teman-teman di kawah Bake and Brew aja.
1: Mm-hmm.
0: Hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda. Dan juga langsung dapetin diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya.
1: Informasi lebih lengkap langsung kontak ke WhatsApp-nya aja 0818-0232-2888. Ya, sekali lagi nomor WA-nya 0818-0232-2888. Follow Instagramnya juga bisa di @toyadevasya.
0: Yes, kalau yang satu ini yang paling baru juga sahabat Tuna FM. Le Seraphim dengan Bumpala Bumpala Bumpala.
2: Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo dala alegría, aku sabana. Dala tu cuerpo alegría, Macarena.

0: eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know?
2: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pakai Vigonet, itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.

0: panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Hayo, siapa nih yang kangen Betty Richardson ngebahas drama series China? Nah, menjawab keinginan Anda, saya akan memperkenalkan sebuah drama kostum terbaru yang langsung mencuri perhatian penggemar global berkat alur cerita romansa kerajaan yang dikemas dengan unsur komedi yang segar. Yuk kita bahas A Splendid Match. Gu Jinchao diperankan Ren Min adalah putri sulung keluarga Gu yang sejak kecil tidak dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Dia ini justru tumbuh di rumah kakek dan neneknya, terutama dengan kasih sayang besar dari sang nenek. Karena itu dia menjalani hidup yang bebas, santai, dan penuh gaya, jauh dari aturan ketat keluarga bangsawan pada umumnya. Saat akhirnya kembali ke keluarga Gu, kehidupannya mulai berubah. Gu Jinchao menunjukkan sikap tegas dan berani dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk konflik keluarga dan lingkungan sosial yang penuh tekanan. Kepribadiannya yang berbeda dari perempuan kebanyakan ini membuatnya jadi pusat perhatian banyak orang. A Splendid Match bisa Anda saksikan secara eksklusif melalui layanan streaming resmi seperti iQIYI, WeTV, Rakuten Viki, maupun iFlix. Mulai 3 Mei 2026 dengan jumlah 40 episode. Sekarang dengerin soundtrack A Splendid Match dari Yu Yu dengan As the Flowing Time.

0: ribu beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Yun FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Britney Spears, Stronger. Hey. Ini spesial buat Mbak Sari. Mm-mm. Di Mari Mars, Tunjuk Tabanan.
1: Yes.
0: Lagunya sudah kita puterin. Kan salam buat keluarga dan diriku, tetap semangat. Buat penyiarnya, terima kasih.
1: Selamat datang. Erik.
0: Halo Erik.
1: Aurora dong, Runaway.
0: Aurora, Aurora.
1: Aku biasanya kalau jalan-jalan kayak ke mall bisa sendiri, tapi lebih enak berdua. Nah, sama juga kalau traveling keluar kota ya, berangkat sendiri nggak apa-apa. Tapi sampai kota tujuan harus ada temennya. Misalkan nih ke Jogja, aku ada teman di sana. Biasanya dia yang jemput, entah ke bandara atau ke stasiun. Biasanya jalan-jalan bareng temanku itu. Traveling sendirian nggak enak, rasanya nggak ada teman ngobrol dan yang fotoin. Tetap ya fotoin ya, fotografer aja kali. Ternyata orang-orang ini banyak yang minta difotoin ya.
0: Iya bener. Tapi kalau misalnya Anda sendiri bagaimana, sahabat Tune FM? Apakah Anda kalau jalan-jalan nih atau traveling, apakah Anda bisa sendirian atau harus bersama dengan sedikit teman, ataukah harus rombongan?
1: Atau harus sama keluarga?
0: Rombongan bodong koplo ya.
1: Atau harus sama keluarga atau harus sama pasangan?
0: Iya benar.
1: Ayo coba kasih tahu kita di 0811 393 494. Sampai kita mau update jalanan dulu. Yuk, jam segini
0: kita bagaimana? Lihat dulu sahabat Tune FM.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisinya di Bangsal pagi hari ini, hari Senin, yang ternyata memang cukup sudah panas ya pagi hari ini.
1: Panas dan padat ya.
0: Bangsal pagi hari ini ya ramai lah. Ya, tapi tidak padat banget tuh tidak ya. Nah, yang padat itu ternyata di justru di Pasar Sempidi. Okay. Ini di Cokro Aminoto, sahabat Tune FM dari penempatan Ubung ya. Next itu sudah cukup padat. Kemudian di pertigaan Galunggung sampai McD itu juga padat. Yeah. Kemudian kita ke perempatan Sempidi, perempatan Luk-Luk Sempidi pagi hari ini tampaknya padat ya, cukup padat tapi tidak panjang seperti biasanya. Oke. Okay? Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini memang sudah padat sama Tune FM. Oh, padatnya sampai ke perempatan Gunung Sanghyang.
1: Iya lagi. Woi, dua arah. Woi,
0: itu padat banget nih pada pagi hari ini.
1: Arah.
0: Kemudian sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini juga tampaknya sudah ramai ya kan. Kemudian Gunung Agung ramai lancar sepanjang Kerobokan pagi hari ini ya. Kalau dari perempatan Sanghyang sampai ke Peti Tengah pagi hari ini sih ternyata banyak landainya ya. Itu aja tuh dari
1: Caragatsu.
0: Itu padat banget. Kemudian
1: banget.
0: Di perempatan Peti Tengah itu padat dari Gunung Galunggung, sahabat Tune FM ya. Kok Gunung Galunggung sih? Gunung Perahu, Tangkuban Perahu. Ya itu padat sampai ke perempatan perempatan Peti Tengah. Kemudian kita ke Gatsu Barat. Pagi hari ini ramai lancar. Yang padat itu dari perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma dan juga pertigaan Ken Arok, sahabat Tune FM ya. Pagi hari ini lumayan padat. Kemudian di Gatsu Timur pagi hari ini, Suli pagi ini ada satu kepadatan yang lumayan ya di deket traffic light. Kemudian dari perempatan Nangka sampai ke seberang Living World pagi hari ini cukup ramai, sahabat Tune FM. Tapi sisanya Nangka Utara ramai lancar, Seroja juga ramai lancar. Oh, ternyata padatnya ada di perempatan Tohpati pagi hari ini.
1: Perempatan Tohpati Batu Bulan itu padat, Ngerebong padat, Waribang nggak begitu padat sih ya kalau Waribang ya. Batu Bulan masih landai, sahabat Tune FM. Kita ke arah Profesor Ido Bagus Mantel, ternyata masih landai aja. Titi Banda seperti biasa menuju Padang Galak macet. Sisanya agak landai, masuk ke pelabuhan mulai macet lagi. Kemudian arah sebaliknya juga macet banget. Tahang Tuah ramai lancar. Di daerah Hayamuruk masih lancar aja, tapi mendekati Kerenang udah mulai macet. Itu biasanya karena traffic light sih ya. Letda Made Putra masih lancar. PB Sudirman hanya di traffic light menuju ke arah Teku Umar.
0: Lanjut.
1: Itu yang agak padat sobat Tune FM. Kemudian Watu Renggong masih landai aja, tapi kalau menuju ke arah Sanglah itu udah mulai macet. Daerah Renon, kita balik lagi ke Renon sedikit ya. Cuagong Tresna Puputan masih landai. Pemuda Tukat Balian agak padat sedikit. Tukat Badung masih aman. Petanu juga masih aman. Terus kita ke arah Sesetan Sidekarie itu hanya di traffic light aja macet.
0: Aku melihat ada.
1: Sama aku juga kaget. Ada apa ini?
0: Wow, Sabtu FM ini.
1: Dari seberangnya Bali Mandara.
0: Yes.
1: Iya kan, seberangnya Bali Mandara itu sampai menuju ke arah tol padat. Yes. Macet, macet. Bukan yes. padat lagi, macet.
0: Iya, sahabat Bun FM. Terutama merah. Yang menuju ke arah selatan ya.
1: Iya.
0: Itu tuh merahnya itu merah padam. Jadi kalau Anda memang misalnya mau ke arah situ, mending Anda...
1: cari alternatif lain, betul, muter dikit betul. Lah. Ke Sumbatan Kendal masih bisa kok.
0: Iya, benar, Sumbatan benar.
1: Kendal, Danau Tempe, Tukat Balian tuh masih landai, sahabat Bun FM.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Kemudian di arah Sesetan menuju jalan tol itu juga padat banget ya. Jadi yang mau ke arah tol silakan hati-hati.
0: Iya, iya.
1: Di daerah Pomogan masih landai, Kepaon masih landai, Pedungan KW masih landai, Teku Umar landai. Masuk ke Imam Bonjol, Simpang Buagan, macet.
0: Wah, bener nih, padat banget nih.
1: Gunung Soputan sama macet ya.
0: Yes.
1: Tapi menuju ke traffic light Pulau Galang itu agak landai. Terus lanjut lagi ke Imam Bonjol sampai di depannya Jembatan Budaya. Mm-hmm. Itu aja yang agak padat sedikit di depannya Jembatan Budaya karena traffic light. Sisanya masih landai, Sunset Road, Nakula, itu hanya di traffic light aja yang macet.
0: Iya benar. Kalau Anda ada yang lewat ke bypass, di bypass Ngurah Rai pagi hari ini, Sahabat Dunia FM, dari depan apa namanya Bali Mandara, itu kalau Anda tahu ada apa, boleh ya laporkan pagi hari ini. Karena ini benar-benar yang merah banget.
1: Tumben lagi kita lihat kan,
0: iya,
1: tumben
0: bener.
1: Sepadat ini ada apa ya, apakah ada satu kendala di jalan, boleh sambil sharing, siapa tahu ini juga berguna banget buat Sahabat Dunia FM yang lain.
0: Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.